0: ikutan ah.
1: 1, 2, 3. I can touch you through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau di sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
7: Ada kak.
6: Oh ada.
7: Kita ada.
6: Oh ada, jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
7: Iya, seperti itu.
6: Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
7: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm-hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm-hmm. Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa, itu yang kita evaluasi nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
6: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih yeah, menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Kalau misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
7: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Mm-mm. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
6: Okay.
7: Jadi seperti itu.
6: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
8: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
6: Pelayanan.
8: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita,
6: okay,
8: yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu, sehingga customer ini bisa merasa dihargai, merasa dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada customer kita.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Usaha setiap orang begitu.
3: Iya.
2: Untuk hidup.
3: Saya itu dari nol ya.
2: Dari nol.
3: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Iya. Di atas saya lebih banyak yang di atas saya. Ini lebih bagus mana? Maksudnya dengan dia tempat restoran yang lebih bagus itu mewah ada. Tapi saya yakin karena saya mampu.
2: Oke. Okay.
3: Saya belajar terus gitu.
2: Jadi tidak ada kayak melihat, beda. Mungkin kalau ini kalau bisa kita produksi, bukan? Kalau kita produksi pasti ada alat yang digunakan. Walaupun alat yang digunakan berbeda dengan kita gunakan, gitu. Mungkin yang masih konvensional, gitu. masih sederhana.
3: Iya.
2: Kemudian yang
3: karena kadang-kadang orang mau bilang gini, bagus dia punya penataan gitu makanan, tapi kalau rasanya juga nggak enak. Ini kebanyakan yang telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Lah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Dendre 2024 ya? Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?
7: Ya, pendidikan kita juga sering turun sosialisasi gitu tentang stunting, juga turun sosialisasi tentang isu remaja, tentang pernikahan dini, tentang nafsa, bahkan kita itu sudah bahas tentang kesehatan mental. Jadi kita juga edukasi lewat media sosial, lewat sosial media kita punya, tentang bikin konten atau dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak.
8: Di 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
6: Wah, apa tipsnya ya sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu?
8: Kalau untuk tips sendiri Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata gitu.

Sidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Kornil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Adik, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adik, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
5: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
4: Iya benar.
6: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
5: Sosial media benar.
6: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
5: Oh.
6: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
5: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
6: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
5: interaksi jawab, langsung ya
6: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
0: Jadi
6: jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
5: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
6: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
5: Segmented
6: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
0: Iya
6: gitu.
0: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
5: Anak Gen. Oh, oke. Okay.
0: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.

0: Oke, okay, dari Kartini 39.
1: Halo teman Pradua.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Kita kok agak over ya, enggak ya?
0: Enggak
1: ya, oke. Okay.
0: Maju emang dulu. Ya, boleh lah.
1: Maju mundur cantik. Oh, mentang-mentang Syahri ini kemarin baru comeback.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh iya, oke, okay, betul, ya, betul.
1: Dengan gaun warna kuning dan hitam.
0: Update juga ya?
1: Oh iya. Okay. Karena dia salah satu pelopor maju mundur cantik dan meskipun badai makeupnya tapi tetap cantik.
0: Oh gitu ya.
1: Ya.
0: Itu soal kecantikan.
1: Iya.
0: Okay. Kalau bisa dibilang, kalau musisi-musisi yang kemarin sempat tenar, kemudian kembali lagi, kan biasanya kan kalau nggak nikah gitu ya, berkeluarga.
1: Atau
0: ya kan?
1: Ada hoax yang berhembus.
0: Atau ada hoax yang berhembus. Nah, itu masuk.
1: Iya, jadi teman Pradua, hari ini kita bakalan bahas tentang hoax tapi dia menyangkut masalah bencana.
0: Masalah bencana.
1: Tapi sebelum ke arah situ, aku mau infokan ke teman Pro2 kalau misalnya hari ini diperingati sebagai hari peringatan G30 SPKI.
0: Okay.
1: Yang dimana itu adalah proses tadinya kita sudah menggunakan ideologi Pancasila, lalu ada beberapa pihak yang mau menggunakan paham komunis di negara ini, lalu ada beberapa jenderal kita, 7 orang yang jadi korban pada saat itu dimasukin ke dalam lubang buaya. Jadi untungnya ternyata negara kita tidak jadi menggunakan dasar komunis tersebut. Makanya sampai sekarang kita masih bisa bebas menggunakan hak suara kita, bebas ngobrol, bebas mengkritik. Kenapa? Karena kita menggunakan ideologi Pancasila dan demokrasi.
0: Nah, kita bangga dong ya, masih ini ya menggunakan apa demokrasi.
1: Betul.
0: Dalam setiap pemilihan kepala daerah, baik presiden dan juga wakil presiden dan juga jajarannya. Tapi hal yang paling terpenting kita bakal ngomongin ini juga soal mitigasi bencana begitu, lepas dari itu.
1: Iya, karena kalau misalnya tentang, tadi kan erat antara hoax dengan mitigasi bencana ini ya. Karena kalau kita sadari misalnya hoax itu dipercaya, mengingat masih setengah bendera ya hari ini ya, mengingat 30 SPKI, ingatlah teman-teman, hoax itu sangat amat berbahaya. Kalau kita berkaca dari G30 SPKI, hoax itu berbahaya karena dulu ketika pemerintah sedang membasmi paham si komunis tadi supaya tidak mengganggu kesaktiannya Pancasila nanti yang di 1 Oktober ya, makanya kita peringati.
0: Besok ya.
1: Nah, itu cara yang diambil mungkin agak kurang smooth karena gak pandang siapa saja. Ada hoax berhembus, oh si Anu ternyata komunis, begini-begini langsung oh iya kita tangkap, kita adili lah.
0: Langsung dieksekusi gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, nah dari situ kita sadar bahwa paham hoax ini sangat berbahaya kalau tidak dikendalikan.
0: Nah, oke, makanya.
1: Iya, apalagi kita area Palu ya.
0: Area Palu
1: yang
0: gitu.
1: Sering terjadi, bukan sering, rawan.
0: Rawan
1: bencana.
0: Rawan bencana. Kita ya kita kan hidup di bawah patahan ya kan.
1: Ada ini 3 sesar ya?
0: Sesar.
1: Kita, Palu Koro.
0: Ya sesar Palu Koro. Ya.
1: Apalagi ayo.
0: Sesar, apalagi ya kemarin di
1: ya ada lah ya.
0: Gitu ya. Terus juga pokoknya ada.
1: Betul.
0: yang paling terkenal itu adalah. Emosi ya. Terus istirahat di tempat ya.
1: Oke, terus.
0: Nah, tapi yang paling terkenal itu adalah patahan sesar Palu Koro.
1: Iya, aku paling ingat Palu Koro sih.
0: Kita nggak tahu itu kapan terjadi, tapi salah satu cara mitigasi yang perlu kita lakukan adalah masif mengkomunikasikan ini.
1: Betul, ya kan? Apalagi ada BTW ini harus request akses ya.
0: Boleh.
1: Kalau di RRI itu sendiri ada yang namanya dialog kentongan.
0: Ya, kita kemarin kegiatan itu melatar belakangi fenomena bencana.
1: Betul.
0: Likuifaksi, ya kan? Kemarin juga gempa bumi. Dan ini program yang selalu mengingatkan masyarakat Kota Palu.
1: Betul.
0: Terkhususnya juga di Sulawesi Tengah agar tetap
1: waspada gitu. Jadi ya. Kalau mitigasi bencana itu kan biasanya apalagi di Palu, kita udah dijelasin bahwa setiap orang itu harus mempersiapkan tas darurat. Terus ada peralatan-peralatan yang memang harus dibawa atau tanda-tanda seperti apa yang harus dipahami untuk mengenali supaya gak kemakan hoax.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Kalau berbicara tentang hoax kan ya pastinya itu banyak terjadi di media sosial.
1: Betul, apalagi media sosial paling kencang ya berhembus. Maksudnya dari mana ke mana.
0: Yeah.
1: Bayangkan kita yang di Palu, yang tadi yang masalah Syahrini aja, aku bisa cepet tahu padahal dia baru kemarin mungkin manggung. Tapi udah sampai ke sini kenapa? Karena media sosial.
0: Karena media sosial. Kemudian juga mungkin ini ya, media pencariannya kamu kebanyakan itu mungkin ya?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga.
1: Karena memang Pesta Pora kemarin kan lagi heboh-hebohnya ya, ada konser ya. Nah, makanya kalau menurutku hati-hati bersosial media, kenapa? Karena hoax ini suka bikin panik.
0: Oke.
1: Kalau udah bikin panik, bakalan susah nih. Karena khawatirnya ya gini, ketika misalnya ada hoax nih, dibilang pahit-pahitnya lah di daerah A, ada bakalan, kan habis gempa nih. Terus biasanya kan after gempa ada tsunami ya. Biasanya kalau terlalu besar magnitudonya. Nah, orang udah kayak ngirim-ngirim kemana-mana nih, udah naik nih air laut, begini-begini. Padahal cuman pasang doang mungkin ya. Nah, tapi orang percaya. Terus habis itu pergi berame-rame ke gunung. Sudah sampai di gunung, terus orang kayak, ih ternyata bohong ya, hoax ya, ah udahlah gak percaya lagi lah. Oke, akhirnya turunlah mereka. Ternyata ada benar bencana yang bakalan terjadi. Diinformasikan, mereka udah gak percaya lagi karena ah paling nanti hoax. Coba, akhirnya apa yang terjadi? Bencana beneran, kita udah gak percaya karena selama ini sering kepapar hoax. Akhirnya
0: jatuhlah korban jiwa.
1: Nah itu yang sebenarnya yang paling bahaya sih menurutku ya.
0: Makanya ada informasi-informasi yang bisa kita akses, dan itu kayaknya memang bukan hanya diakses sekali begitu ya. Kalaupun itu sekolah sekarang kan udah cukup masif ya melalui berbagai kreativitas konten. Sekarang BMKG ataupun juga dinas terkait itu sudah BPBD mulai
1: ya.
0: Sudah mulai masif membuat konten-konten serupa agar itu masif setiap hari bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi seperti kalau Indah bilang tadi, ya kalau terjadi gempa terus spontan, itu adalah reaksi spontan gitu ya. Yang terjadi. Nah, lari sampai ke gunung.
1: Panik kan, sampai orang bisa itu juga bisa makan korban.
0: Panik.
1: Keinjak ke apa gitu-gitu kan.
0: Nah, kemudian ketika kita sudah mulai mengakses berbagai konten dari media yang bersangkutan, ya otomatis kita punya pemahaman kalau terjadi gempa yang di dalam laut ya otomatis itu akan berpotensi juga terhadap tsunami. Ya, kemudian juga kalau gempa darat mungkin tidak berpotensi, tapi kita lebih memahami bahwa tingkat proteksinya itu ke gedung-gedung yang
1: bisa di sekitar kejatuhan gitu. Bangunan gitu-gitu kan. Karena waktu yang gempa yang paling berasa tuh yang Venezuela waktu itu aku lihat kan se-ekstrim itu ya. Benar-benar, dan mereka itu dua kali kena guncangan dengan magnitudo yang luar biasa, 7,an ke atas deh kalau gak salah ya waktu itu. Nah itu benar-benar bangunannya, wah aku lihat dari yang dia cuma goyang-goyang gini, terus habis itu boom langsung jatuh gitu. Nah itu yang perlu dipelajari, bagaimana cara menyelamatkan diri ketika hal-hal itu terjadi. Hanya, nah itu balik lagi kita perangi tentang hoax ini. Misalnya, yakinlah teman Pro 2, di Palu ini kalau kamu lihat beberapa tempat itu ada pelang jalur evakuasi.
0: Ya betul, itu sudah mulai terpasang semenjak setelah terjadi gempa lalu, dan itu menjadi salah satu tanda.
1: Betul,
0: gitu.
1: Nah kalau aku rasa bagusnya di kota Palu masalah mitigasi bencana itu jadinya salah satu pencegahan hoax. Kenapa? Contoh nih, kita berdua lagi di Palu nih, ternyata jangan di Palu ding.
0: Gimana?
1: Jangan kita dua lah, pokoknya ada dua makhluk tiba-tiba di Mars.
0: Oh gitu.
1: Di Mars. Karena aku gak mau nanti omongan doa.
0: Oh iya.
1: Gak mau. Di Mars terus berdua si, katakanlah si A dan si B. Nah di Mars ini sudah ada pelang-pelang evakuasi.
0: Okay.
1: Arah evakuasi, jalur evakuasi.
0: Saya baru saling mikirin gimana saya mau ke Mars ya.
1: Neil Armstrong dong. Ya, jadi dua orang ini. Nah, si B ini udah lihat kalau terjadilah gempa di Mars. Nah, ternyata si B ini sudah lihat ada jalur evakuasi, ada pelang-pelangnya. Tapi si A bilang, "Enggak, tadi aku lihat di sosial media di ini bilangnya kita harus ke arah barat, padahal jalur evakuasinya ke arah timur." Enggak, katanya nenek. Oke lah, akhirnya si B mempercayai apa kata-kata si A untuk ikut sesuai yang dibilang sosial media. Padahal udah jelas-jelas di depan itu ada jalur evakuasi. Nah, ikutlah dia, ternyata dia yang kena akhirnya berdua. Makanya andai si A, si B ini tetap yakin untuk ikutin jalur evakuasi, dan membiarkan si A pergi saja, pasti hanya korbannya dia. Hanya si A, B enggak.
0: Ya kan? Di situ kita mulai menyadari bahwa
1: pentingnya
0: untuk memfilter apapun yang informasi yang kita dapatkan. Itu kan ya gitu
1: betul,
0: maksudnya.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Iya, karena hati-hati ketika kamu terlalu mempercayai sesuatu dan tidak menguji, makanya kan dibilang ujilah. Dibilang kan ujilah segala sesuatu.
0: Okay.
1: Karena apa yang tampak baik belum tentu benar.
0: Oke.
1: Okay. Ya toh, baik itu belum tentu benar, tapi kalau benar itu udah pasti baik. Makanya percayalah yang benar, okay, bukan yang baik. Gitu ya. Oke, teman Pro 2. Nanti kita bakalan balik lagi di segmen berikutnya. Kita bakalan bahas tentang bagaimana menyaring ya, langkah praktisnya menyaring isu-isu informasi bencana.
0: Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, tunggu dulu Win, jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya, dicoret-coret. Padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja Wina, abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Obrolan seru di Produa FM.
2: Apa namanya, mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
5: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu, kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
2: literasi
5: dan numerasi. Karena itu yang
4: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Ratus Lingba Preview FM, teman terbaik kamu.
4: Aku kira tadi openingnya dari Kartini 39.
3: Enggak, itu dari awal.
4: Oh iya, oke.
3: Kita udah di hampir penghujung ya.
4: Oke.
3: Tapi gak apa-apa juga kita mau pakai Kartini 39.
4: Iya, Kartini 39 kita sudah di ujung.
3: Program. Nah, sekarang kita masih ngulas juga soal mitigasi juga nih.
4: Betul. Ya. Jadi kalau kita bilang tadi kita mau infoin gimana sih langkah praktis buat menyaring isu dan informasi bencana supaya kamu enggak kena hoax.
3: Gimana?
4: Iya, jadi pertama saring sebelum sharing.
3: Saring
4: sebelum sharing ya. Okay. Jadi jangan terburu-buru meneruskan pesan singkat atau postingan yang ada di media sosial sebelum memeriksa kebenarannya. Balik lagi ya. Betul. Di segmen awal tadi, ujilah.
3: Ya. Oke.
4: Okay. Terus yang kedua, cek sumbernya. Apakah dia berupa dari rujukan resmi atau enggak? Misalnya dia RRI, dari BMKG atau dari BPBD, BPBD bukan sih namanya, atau BNPB ya. itulah teman Prodo ya. Nah, atau dari RRI. Karena aku yakin bahwa RRI masih menjadi media informasi terpercaya sih sampai saat ini.
3: Indikatornya tuh ya kita sering hadirkan
4: narasumber ya tuh, yang memang sudah memang di bidangnya lah.
3: Yeah.
4: Nah, jadi nggak sembarangan ngasih statement ya. Terus yang tadi ya, cek BNPB atau BPBD untuk penanganan darurat dan evakuasi. Jadi kalau teman-teman butuh ada penanganan darurat dan bagaimana jalur evakuasi, selain melihat pelangnya jalur evakuasi, bisa cek sosial media mereka, BNPB atau BPBD. Bahkan kalau misalnya kamu ada yang benar-benar darurat, itu kamu bisa telepon damkar. Karena sekarang bukan hanya tentang bagaimana bencana yang seperti gempa, tsunami gitu ya, tapi karhutlah sendiri pun sudah menjadi bencana sih.
3: Iya. Bahkan bencana nasional ya, kalau umpamanya dampaknya itu sudah kelihatan di udara, karena kan asap itu ke bawah.
4: Betul.
3: Sehingga mengganggu penerbangan, kemudian juga kesehatan juga karena ISPA di situ ya.
4: Iya.
3: Makanya selain apa, mitigasinya itu menggunakan masker kalau udah memang kualitas udara itu sudah tidak memungkinkan.
4: Benar, dan teman Produa kalau masalah karhutla, kalau kita biasanya paling populer kan sekarang sosial media tentang Kalimantan ya.
3: Kalimantan.
4: Tapi teman Produa jangan lupa, karena aku dapat update dari ke adikku yang di Lampung dan kakakku di Batam, mereka tuh sudah mulai sama seperti Kalimantan.
3: Oke.
4: Separah itu, dan tidak terekspos kan?
3: Tidak terekspos.
4: Teman Produa pasti yakin lah, aku yakin bahwa teman Produa hanya tahu Kalimantan, tapi enggak teman Produa. Sumatera itu juga kena, kebakarannya ada di Palembang.
3: Sumber apinya ya?
4: Iya, area titik kebakarannya itu sekarang itu lagi masifnya di Palembang. Kenapa? Karena karena adikku dan kakakku tinggalnya di lokasi yang di area Sumatera bagian situ, dan mereka ngerasa kok Batam makin kesini kok makin sesak ya. Jadi makin perih mata, terus yang di Lampung juga bilang begitu. Bahkan kemarin kakakku yang baru, banyak banget ya anggota keluarga saya yang
3: mohon maaf lahir batin. Kamu banyak ini ya, keluarga, saking banyak keluarga, banyak informan.
4: Informasi, dan lokasinya kami ini 5 orang, 5 tempat yang berbeda.
3: Saya memutuskan untuk punya keluarga banyak nantinya.
4: Iya, karena dapat informasi. Nah, kakakku kemarin ikut yang Hari Tani se-Indonesia di TMII. Mereka itu pada batuk pilek.
3: Terus ngerasain efeknya.
4: Iya, ngerasain efeknya di Jakarta. Kenapa bisa sampai ngerasain begitu efeknya? Karena kan di situ berkumpul hampir 10.000 petani. Ada petani Pasundan dari Sumatera, serikat petani lah gitu, mempertahankan agraria ya. Nah, mereka kan udah terbiasa hidup di daerah yang alamnya baik, udaranya bersih. Tiba-tiba sampai di Jakarta, ditambah polusi, terus ditambah karhutla se-ekstrim itu, langsung batuk pilek, ISPA gitu loh. Nah, jadi Pro 2, kalau sekarang bencana yang kamu tahu hanya gempa, tsunami, karhutla pun ternyata bencana yang lebih mematikan, karena dia terus-terusan. ya kan? Nah itu, jadi silahkan kamu hubungi si BPBD atau BNPB.
3: BNPB, ya kan?
4: Lalu gunakan tools cek fakta. Ini balik lagi ya untuk sharingnya tadi ya. Menggunakan fitur pencarian gambar kebalikan, jadi reverse image search atau situs kanal verifikasi fakta resmi untuk validasi foto atau video yang tersiar.
3: Gitu. Sekarang kan udah zamannya AI gitu kan. Nah kemarin itu pas waktu, bukan kemarin ya, tepatnya waktu itu kan gempa Sigi.
4: Kemarin Pak Man datang nggak?
3: Sigi kan ada kan? Sigi kan kemarin ada.
4: Apa gempa ya?
3: Ya kan penanganannya pun juga. Dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sigi, ya kan, dan itu menjadi warning juga buat kita karena kan sempat di Palu juga apa titik gempanya kan ada di Kabupaten Sigi.
4: Betul.
3: Kita rasain juga.
4: Tapi berimbas ke sini ya, ya, benar.
3: Nah itu menjelang satu hari dari situ bermunculan berita-berita hoax.
4: Nah bahaya kan.
3: AI lagi ya, maksudnya dia kan kalau sekarang kan kita dulu tuh kita edit aja pakai apa gitu udah bisa gitu, sekarang kan udah edit apa menggunakan AI, masukin prompt dengan narasi provokatif itu sudah mulai sangat-sangat berbahaya begitu.
4: Nah sama ini sih teman Pro 2, kalau misalnya kemarin aku baru lihat ya di bagian negara kalau nggak di Florida ya di Amerika, mereka itu kena dampak dari AI sendiri, jadi kan butuh ruangan yang besar, terus bagian mereka harus butuh pendinginan, peralatan-peralatan untuk menunjang AI sendiri itu membutuhkan sumber daya air yang besar, mengakibatkan polusi udara, polusi udaranya itu polusi kebisingan, polusi suara. Nah, aku apa karena dia ada di dia bahkan nggak terlalu dekat sama pemukiman, tapi se ekstrim itu mengganggu pemukiman itu ada di Florida Amerika Serikat kalau nggak salah, kalau teman Pro 2 ini ya, makanya. Kalau saranku sama teman Pro 2 daripada nemu apa nyari hal-hal yang nggak penting, carilah sosial mediamu untuk mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia sana. Karena ternyata data center AI bukan hanya di sana, sekarang sudah ada di Batam juga dan beberapa tempat yang sudah ada di, dijadikan tempat data center AI itu mengalami dampak kekeringan air. Kekeringan air sama kebisingan, polusi kebisingan tadi ya. Nah itu pun menjadi bencana-bencana kecil teman Pro 2. Makanya kalau kamu suka pakai AI, please pergunakan untuk hal-hal yang memang perlu. Maksudnya kayak ada yang bikin foto zaman-zaman dulu.
3: Oh iya itu kan lagi tren ya. Please, kemarin.
4: Kureng-kurengin ya. Maksudnya semua memang pengen nyoba, tapi kayak ternyata seberdampak itu. Air makin menyusut karena untuk mendinginkan si data center.
3: Betul. Jadi di balik kemajuan teknologi, ya, kita pun juga harus sadar gitu kan bahwa alat tersebut tidak semerta-merta dinyalakan begitu saja. Betul. Ternyata memang membutuhkan pasokan energi yang berlebih.
4: Betul.
3: Jadi sekali lagi ketika sebuah negara memutuskan untuk memperlakukan apa kemajuan teknologi itu, menerapkan kemajuan teknologi itu, pastikan kita sudah teredukasi.
4: Betul.
3: Masyarakat sudah teredukasi, maksudnya jangan membuang sampah sembarangan, ya, kemudian juga menjaga kualitas udara, sumber energi kita di apa zaman El Nino ini harus seperti
4: El Nino Godzilla ya.
3: El Nino Godzilla gitu ya. Jadi ya kita boleh saja maju gitu ya, kita boleh saja berkembang, kita boleh saja menikmati teknologi, tapi sekali lagi memang kita harus mengedukasi diri kita, memfilter diri kita dari hoax itu.
4: Dan gitu ya. Aku berharap sih teman Pro 2 menjadilah orang yang berperan untuk memberantas masalah hoax ini. Kenapa? Karena menurut aku ada pentingnya ada peran komunitas dari pemuda, terus dari media dan mitigasi bencana. Kalau dari media dan mitigasi bencana, aku yakin itu sudah masif ya dilakukan. Tapi kadang-kadang kan ada area-area yang tidak tersentuh oleh media. Nah, disitulah peran kita sebagai anak muda, khususnya teman Pro 2, buat misalnya nih lagi dengerin Pro 2, oh aku tahu nih ternyata mitigasi bencana itu kayak gini loh. Terus bagaimana ngefilternya loh. Jadi paling sering kan ibu-ibu di grup WhatsApp ya yang sering kirim, teruskan, sudah diteruskan ke banyak orang.
3: Betul.
4: Kan. Nah ternyata hoax gitu. Nah aku berapa
3: suka ini ya, greget juga ya. Biasa apa sih? Ya kan? Dan gak baca apa ya, sumber kebenarannya gitu.
4: Betul, dan itu bahkan bisa terjadi di internal kita ya.
3: Oke.
4: Okay. Nah, bahkan jadinya mamaku sekarang sebelum dia transfer itu ke orang lain, maksudnya di forward ke yang lain, dia kirim dulu ke grup kami dan bertanya, apakah ini benar anak-anakku?
3: Penting.
4: Nah, karena orang tua yang paling sering terpapar hoax.
3: Bagus ya, maksudnya ketika orang tua pun juga mulai sadar bahwa ada peran generasi muda di belakang dan itu mereka fasilitasi.
4: Ya.
3: Artinya kita difasilitasi oleh mereka yang mungkin belum mengenal teknologi secara detail.
4: Ya, jadi kayak itu, makanya aku selalu ngasih contoh apa yang kualami ya, supaya tidak ngambang. Nah, di keluarga aku seperti itu, mamaku paling sering terpapar sama kiriman-kiriman dari grup-grup ini ya, keluarga yang bukan keluarga, grup kantornya mungkin apa segala macam. Dia akan kirim dulu ke kami, apakah ini benar anak-anak ini? Karena mama dengar gini-gini-gini, baca gini-gini-gini. Oh, enggak kok, enggak segitunya. Maksudnya kayak kemarin aku gempa Palu di sini, aku bilang, wah sampai karena ada kirim-kiriman video
3: biasanya kan yang bukan heboh sih ya.
4: Jadi panik.
3: Lebih ke iya betul juga. Kadang-kadang kan orang di kalau saya sih Toraja ya biasanya keluarga di sana konfirmasi gimana ini katanya begini katanya begitu karena ya terpapar dari media sosial yang sering sekali mereka akses terlebih dahulu. Kalau TV kan sekarang sudah mulai hampir-hampir ditinggalkan gitu ya maksudnya untuk mengakses informasi dari situ meskipun TV sekarang masih cukup digunakan, radio pun juga seperti itu. Ya, tapi kan media sosial ini kalau berbicara tentang kecepatan ya, dan juga konfirmasi secara langsung ini sudah mulai apa bisa dibilang kita pun juga harus memproteksi itu dengan narasi-narasi yang benar.
4: Ya kan?
3: Gitu.
4: Nah, makanya apalagi orang tua sih yang paling sering dan mereka yang paling sering panik. Makanya kalau kita anak muda, disinilah peran kita dan komunitas kita buat ngasih tahu kalau misalnya ini tidak benar, ini hoax gitu ya. Nah, karena aku langsung bilang, "Mah, ternyata itu hoax kok, enggak benar." Masa sih katanya gini-gini, aku sampai pap gitu loh di kosanku. Nih aku lagi makan mie ayam. Aku bilang, oh iya. tenang.
3: Anakku baik-baik saja.
4: Sampai aku bilang, mah tenang aja karena ini rawan bencana kan. Aku bilang, selama aku tidak ada update apa-apa berarti ya Panu it's okay dan bebe aja, gak ada masalah. Oh gitu ya, karena yang di pikiran mereka itu, kita tiap hari gempa boy.
3: Kan kita kan selalu bilang bahwa daerah Palu ini daerah gempa, itu kira benar, Jepang. Tapi kan ya Jepang,
4: versi Jepang.
3: Jepang. Tapi kan untuk frekuensi gempa itu kita tidak bisa serta-merta memberitahukan seperti itu. Semua kan dibuktikan dengan apa namanya
4: aplikasi BMKG.
3: Aplikasi data-data yang jelas ya.
4: Ya.
3: Apalagi semuanya harus dibuktikan secara keilmuan.
4: Betul.
3: Ya kan? Tidak serta-merta terjadi. Dengan bahasa kepanikan yang sudah mulai ini nih ya nggak bisa dikonfirmasi oleh siapapun ketika mereka tahu di luar sana di luar kota Palu itu seperti apa. Jadi gambarannya Palu hancur gitu.
4: Padahal
3: nggak segitunya gitu.
4: Ya, dan aku bahkan waktu yang gempa 6,7 yang ibu-ibu jual minuman depan kosanku sampai bilang gini, aduh kalian ngapain berhamburan, ibu ini pun sesat sih sebenarnya menurutku. Kalian gempa kayak gini ngapain berhamburan, udah masuk aja. Itu waktu zaman 2018 juga gedungnya nggak kenapa-napa kok. Ibu stop, ibu berarti penyebar hoax. Kalau memang benar lagi ada bencana, ya memang mitigasi bencana kan kita sudah diajarin, ya harus keluar dari gedung. Jangan ngomong kayak gitu bu, ibu yang depan kosan kalau ibu dengar hati-hati ya bu, nggak bercanda ya bu ya, bercanda.
3: Oh, teman sharing biasa ya di
4: nggak, waktu itu pasti yang 6,7 kan.
3: Tenang
4: aja, gini-gini nggak apa-apa. Halo, saya pendatang. Saya baru pertama kali ngerasa OMG.
3: Gitu. Saya sebagai penyintas gitu ya, mungkin sedikit memberikan
4: gambaran. Bukan pewaris ya.
3: Bukan pewaris.
4: Oke.
3: Okay. Penyintas gitu, artinya kalau melihat masyarakat kota Palu, kalau dibilang, wah Palu ketika gempa, semuanya berhamburan, ya benar.
4: Memang
3: tapi
4: harus.
3: Ya harus berhamburan.
4: Iya dong, ya kali di lantai 3 masih.
3: Mencari kesana kemari. Tapi kan potensi itu bisa kita kurangi dengan apa memperdalam edukasi.
4: Betul.
3: Oh, waktu gempa saja itu masa pemulihan itu hampir sampai berbulan-bulan. Ya. Dan kita bisa ngelihat bagaimana masyarakat kota Palu itu betul-betul konsisten dengan
4: konsisten dan kondusif.
3: Kondusif. dengan keadaannya gitu. Betul. Terbukti ketika itu masa pemulihan itu semuanya pada bangkit, ekonomi pun bangkit ketika.
4: Tapi hebat sih.
3: Iya, termasuk cepat. Waktu yang rusak kan listrik ya kemarin ya, pemulihan apa gardu-gardu itu kan cepat semua ya. Ya sangat cepat gitu. Kemudian juga komunikasi karena memang itu terputus pada waktu itu. Ya kemudian juga ya terputus ya komunikasi, kita nggak bisa komunikasi menggunakan handphone gitu. Jadi hanya RRI ya yang kami di waktu itu hanya program satu saja yang on air.
4: Nah itu teman perdua, makanya itu kenapa aku dulunya terus terang jarang dengar radio. Cuman dengar di apa namanya, di mobil paling ya ini. Tapi setelah aku bekerja di RRI, aku beli radio dan aku tiap hari dengarkan. Kenapa? Karena ternyata pengetahuanku bertambah ketika aku punya radio. Dan aku sadar ketika aku hidup di area rawan bencana, yang pertama kali dapat informasi adalah dari radio.
3: Oke. Tahu gak apa yang paling kamu suka dari RRI?
4: Apa?
3: Ya, kalau itu berhubungan dengan sejarah. Selain ya selain sejarah ya, karena radio sejarah begitu ya. Kompetisinya. Kompetisi bintang
4: radio. Oke, iya. Jadi teman Pro 2 kalau kamu
3: bilang dong makasih ke aku, bilang dong makasih.
4: Ya, Kak Fekia sudah mengingatkan. Iya, jadi teman Pro 2 kalau kamu sering terpapar hoax, yakinlah ada satu yang bukan hoax, itu adalah Bintang Radio Indonesia. Jadi teman Pro 2, aku butuh dukungan kalian semua. Perkenalkan aku ketua pelaksana Bintang Radio RRI Palu ya teman Pro 2 ya. Jadi kita sudah punya pemenang, ada dua orang.
3: Siapa
4: ada
3: tuh?
4: Sam Bernard Samana dan Dwi Natalia Basidin. Nah, mereka berdua adalah anak-anak dari Poso yang mencoba RRI Palu, Bintang Radio RRI Palu, dan ternyata mereka adalah juaranya, juara pertama putra dan putri.
3: Okay. Ya.
4: Dan sekarang mereka itu on proses audisi di Makassar.
3: Makassar ya, Korwil 4 ya.
4: Korwil 4. Jadi teman Pro 2, kamu kalau mau nonton supaya tahu sebagus apa kualitas dari RRI Palu, aku bisa jamin sih bagus banget talentnya. Kamu bisa tonton di YouTube-nya kita nanti di ada YouTube RRI Makassar juga. Nah, dan kita streaming kita relay di radio. Jadi ada kemarin udah ada tanggal 28 putaran 1, putaran 2 yang lagu daerah itu nanti di besok. Di
3: besok
4: tanggal 1
3: ya,
4: jam 4
3: daerah.
4: Sore,
3: okay.
4: Sama di tanggal 6 Oktober di jam 4 sore juga untuk lagu challenge.
3: Oke, kira-kira Sam sama Dwi nanti bakal nyanyi lagu daerah apa gitu?
4: Kalau Sam itu lagu Sansaro,
3: Sansaro
4: dari Minangkabau.
3: Oke.
4: Kalau Dwi Natalia dia nyanyi lagu Butet dari Sumatera Utara.
3: Sumatera Utara, Butet.
4: Betul, dan dari semua yang nyanyi lagu Butet, teman Pro 2, aku paling suka yang ini sih. Dapat feelnya, karena aku orang Sumatera Utara, jadi aku tahu kok, oh begini nyanyinya memang yang benar. Kamu harus dengerin teman Pro 2.
3: Itu kapan tuh? Tanggal 6 ya?
4: Tanggal 1.
3: Oh tanggal
4: besok.
3: 1, oh,
4: kan
3: tanggal
4: kita
3: 1
4: ada 3 nih, 28 udah lewat kan. Tapi kamu bisa dengerin ulang ya teman Pro 2 di YouTube ada kok. Terus ada nanti besok di tanggal 1, terus kamu bisa lihat, itu lagu daerah ya. Kalau misalnya yang tanggal 6 itu lagu pop, lagu challenge. Jadi kamu bisa ngasih vote kamu buat Sam dan Dwi itu lewat bintangradio.rri.id. Nanti kamu daftar dulu akun. Gampang kok, daftar akun pakai email doang sama ini, terus kamu bisa vote dengan
3: langsung
4: bintang yang kamu punya. Kalau kamu punya dana berlebih bisa top up dan kasih dukungan kamu lewat vote.
3: Sekarang udah canggih ya.
4: Betul.
3: Oke.
4: Ada bisa pakai apa aja kok, bisa Qris, GoPay, dan lain-lain. Ya itu.
3: Ya,
4: itu aja ya. Makasih teman Pro 2 ya. Makasih Kak Fekia sudah memberi ruang kepada saya. Oh pasti ya jam 10.01
3: ya, silahkan. Iya makanya kepikiran.
4: Kita Indonesia Raya. Cepat.
3: Oke, betul. Oke nanti kita mau balik lagi besok ya. Fekia pamit.
4: Tidak pamit.

0: Adik, ayo makan, nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Mbak, tolong jagain adik dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Adek, berharga juga kan?
3: Hah?
5: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira sama?
8: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal, terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
7: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain thrifting, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
8: Belum kepikiran sih, Kak.
7: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak ya?
8: Amin.
7: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya. Untuk ngelihat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
8: Gas.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
6: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
5: Okay.
6: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
5: Sian diberikan waktu
6: 40
5: menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza yang saat ini belum tercover oleh BPJS. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
7: Iya. Kalau enggak salah satu makanya di rumah sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di rumah sakit Undata dan kemudian dialihkan ke kami ke masyarakat pun bisa dengan embel-embel di cover BPJS.
5: Okay,
7: seperti
5: baik.
7: Itu.
5: Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal
7: iya.
5: Gitu. Kayaknya tambah jual saya harga yang mesti dibayar.
7: Iya.
5: Gitu.
7: Kalau enggak salah
5: apa lagunya?
7: Lagu Hindia kalau enggak salah. Hashtag itulah.
5: Oke. Okay.
7: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
5: Okay. Terus karena ini jasa juga ya.
7: Ke klien itu cukup lama.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105.2 FM, teman terbaik kamu, 41 menit dari jam 10. Kamu masih ada di program Hit List kita, teman berdua. Dan tadi aku juga pengen ngingetin buat kamu yang pengen join dan juga lakukan aksi positif. Nah, kali ini kamu bisa ikutan ini ya, vote teman-teman kita yang ada di Bintang Radio RRI, teman-teman dua. Kamu bisa vote Bernard Samara dan juga Dwi Natalia Basidin, dan mereka akan membawa nama baik RRI Palu untuk bertanding di RRI tingkat Korwil 4 ya. Caranya itu gampang banget, di www.bintangradio.rri.id/voting, pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin dan langsung vote ya. Dan vote ini dibuka sampai tanggal 6 Oktober 2026, jadi jangan sampai dukungan kamu itu terlewat ya, karena setiap vote suara dukungan untuk Sam, Dwi dan Natalia Basidin itu sangat berharga buat mereka, dan pastinya kita juga di Kota Palu angkat nama besar Kota Palu biar lebih ramai lagi, menciptakan generasi musisi. Okay. Jadi kamu bisa vote sekarang ya, bintangrri.id/voting. Ditungguin.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
2: Betul, ya. Kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
1: beluk. Langsung jadi gitu.
2: Enggak.
1: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
2: Okay.
1: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik.
2: Betul. Ya,
1: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
2: Design thinking.
1: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamunto cinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
6: ya.
5: Vertigo. Vertigo parah lah.
6: Waduh, stadium berapa itu?
5: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu ya? Atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2, jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ diagnosa dia vertigonya.
6: Vertigo.
5: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman, jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam, itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga. Jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa ada perubahannya,
6: ada perubahan.
5: Dan sudah lepas dari ketergantungan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apa sih sebenarnya gambir interaksi lestari itu dan kenapa namanya lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
6: Itu gambir interaksi lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gambir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua, di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gambir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gambir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gambir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah tersebut.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh, Ran. Kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil tanpa memandang jenis kelamin. Menjadi perempuan bukan berarti berhenti di satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
3: Tidak jadi kau bersihin.
4: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
3: Kau mau tahu? Begini
5: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
8: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang masih bareng Melia teman Pro 2. Setelah tadi Pro 2 hitlist dan kita lanjut lagi di informasi kuliner dan juga UMKM. Dan teman Pro 2, ini aku memilih satu topik menarik nih. Satu informasi menarik teman Pro 2, di mana air kelapa yang baru aja dikeluarkan dari sebuah dari buah pada dasarnya itu berbeda dengan produk air kelapa kemasan yang telah melalui proses pengolahan. Setelah kelapa dibuka, minuman tersebut mulai terpapar lingkungan sehingga kualitas dan keamanan mikrobiologisnya itu dapat berubah. Jadi air kelapa ini mengandung air, gula, mineral, dan sejumlah nutrien lain. Kandungan tersebut membuatnya tetap perlu diperlakukan sebagai minuman yang mudah mengalami perubahan setelah dikeluarkan dari buah. Melansir dari jurnal Food Science and Nutrition, teman Pro 2, pengolahan dan penyimpanan pada suhu rendah penting untuk menjaga kualitas mikrobiologis air kelapa. Dalam penelitian tersebut, air kelapa ini dapat diperlakukan tertentu kemudian disimpan pada suhu sekitar 4 derajat Celcius untuk mempertahankan kualitasnya. Di mana artinya teman Pro 2, apakah air kelapa ini tidak boleh atau boleh disimpan di tumbler? Nah, artinya itu persoalannya utama bukan semata-mata karena air kelapa ini dimasukkan ke dalam tumbler. Hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah suhu dan lama penyimpanannya. Prinsip tersebut juga berlaku untuk berbagai makanan dan minuman yang mudah rusak, di mana Departemen Pertanian Amerika Serikat menyebutkan bakteri dapat berkembang cepat pada rentan suhu sekitar 4 hingga 60 derajat Celcius. Karena itu teman Pro 2, makanan atau minuman yang mudah rusak sebaiknya tidak dibiarkan pada suhu ruang selama lebih dari 2 jam. Batas tersebut menjadi sekitar 1 jam ketika suhu lingkungan berada di atas 32 derajat Celcius. Wow. Kalau di Palu kayaknya langsung basi itu air kelapa aja ya, karena udah lebih dari 32 derajat deh kalau di siang hari teman Pro 2. Jadi kalau misalnya habis potong air kelapa, kayaknya mending langsung cepat dihabiskan ya minumannya. Dan kalau bagaimana dengan tumbler stainless steel teman Pro 2? Nah, bagian ini yang membuat tanggapan soal air kelapa dan tumbler ini semakin ramai lagi, karena air kelapa memiliki karakteristik asam. Interaksi antara minuman dengan material wadah memang menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama jika minuman disimpan dalam waktu yang lama. Jadi ada salah satu penelitian dari Universitas Lambung Mangkurat mengamati pengaruh air kelapa terhadap korosi pada stainless steel. Penelitian tersebut menggunakan kawat ortodontik berbahan stainless steel yang direndam dengan air kelapa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan laju korosi pada kelompok yang direndam dalam air kelapa lebih tinggi dibandingkan kelompok yang direndam dalam larutan salin. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa karakteristik kimia air kelapa memang dapat berinteraksi dengan material logam tertentu. Namun teman Pro 2, penting digarisbawahi ya bahwa penelitian terhadap kawat ortodontik ini tidak bisa langsung disamakan dengan penggunaan tumbler stainless steel sehari-hari. Kondisi eksperimen di laboratorium, jenis material, lama perendaman, dan lingkungan pengujian dapat berbeda dengan tumbler yang kita gunakan untuk membawa minuman. Jadi teman Pro 2, temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa air kelapa itu dalam tumbler stainless steel pasti menyebabkan keracunan logam teman Pro 2. Dan lebih baik kayaknya langsung minum di buahnya deh, ya gak sih?

0: Gak, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di informasi selanjutnya, di mana ketika mengolah sayuran, opsi yang selalu dipikirkan pertama kali yaitu direbus atau dikukus kan. Nah, sejak tahun lalu teman Pro 2, sayur kukusan bahkan kembali ngetren sebagai cemilan sehat. Namun ada cara lain nih yang sering terlupakan, yakni dipanggang teman Pro 2. Memang mengukus tergolong praktis dan juga menjaga kandungan air tetap tinggi. Namun untuk jenis sayuran tertentu, metode memanggang ini justru menghasilkan cita rasa yang jauh lebih lezat, teman Pro 2. Jadi menurut Southern Living, saat sayur dipanggang, kadar air sayuran itu akan menguap dan gula alaminya menjadi lebih terkonsentrasi. Dimana proses ini memicu reaksi Maillard, yaitu reaksi pencoklatan yang menghasilkan pinggiran kemasan serta rasa yang lebih dalam. Dan beberapa sayuran yang cocok untuk dipanggang nih teman Pro 2, ada brokoli, kemudian wortel, kembang kol, asparagus, kentang, jamur, ubi jalar, terong, terus ada paprika juga teman Pro 2, dan yang terakhir ada kubis. Wah, kubis enak ya kalau di ini dibakar. Aku kayaknya belum pernah coba deh. Nah, kalau kubis teman Pro 2, cukup potong aja menjadi beberapa irisan, terus beri minyak zaitun dan juga garam, lalu dipanggang hingga keemasan teman Pro 2. Dengan teknik memanggang yang tepat, sayuran itu bisa berubah menjadi hidangan yang lebih kaya rasa. Kalau terong kayaknya orang Palu kayaknya sering makan deh teman Pro 2, karena enak, aku pernah coba. Kalian harus coba juga nih teman Pro 2, jangan sampai kalian gak cobain karena emang beda rasanya.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
4: Masih main juga?
3: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai teman Pro 2, apa kabar buat kamu semua yang lagi sementara mendengarkan di siang hari ini, apa kabarkah? Apakah kamu bisa mendengarkan suara saya dengan baik? Gak apa-apa ya. Kalau misalnya kamu lagi di jalan ini, teman Pro 2 tetap fokus dengan jalanan yang ada di depan kamu. Jangan terlalu fokus dengan suara saya. Asik. Rewino bersama dengan Melia dan juga Mizwan, teman Pro 2, akan nemenin kamu semua. Ntar kita bakalan ngebahasin sesuatu terkait dengan dunia olahraga ya. Olahraga ya, kita ntar bakalan ngebahasin terkait dengan dunia olahraga. Dan kira-kira olahraga apa sih, teman Pro 2, yang gemar banget atau senang banget kamu kerjain? Ntar bakalan kita kasih tahu. Kamu boleh kasih tahu kita di WhatsApp, di mana Melia untuk WhatsApp? Oke, di sebelah sini suara kamu.
1: Oh, oke, di WhatsAppnya di 0811 456 03105.
0: Untuk di Instagram
1: di @prodopal. Ini kita menyiarnya memang dalam keadaan
0: konsepnya
1: berdiri
0: ya? Karena kita lagi sementara olahraga nih.
1: Oke.
0: Kayaknya ntar bakalan oh gitu. Sepertinya seperti itu ya, teman-teman dia ya. Kok kamu ikutan? Oke. Okay. Ntar, tapi kalau kamu sendiri Mizwan, kamu lebih suka kok jadi berdiri juga? Enggak, duduk
1: kok
0: aja dong.
1: Jadi ikutan berdiri ya, padahal kita mau ambil posisi duduk.
0: Kita mau duduk aja, cuman karena ini agak-agak pendek aja di kursinya, jadi saya harus tunggu sebentar.
1: Iya lagi.
0: Iya. Nah, kalau kalian sendiri, kalau saya mau tahu dong, lebih suka olahraga apa? Kalau kamu Melia?
1: Kalau aku sih lebih suka dulu sukanya badminton, bulu tangkis, tapi karena di zaman sekarang sudah berubah berat badannya.
0: Tapi kan masih bisa main badminton pakai Nintendo Switch.
1: Oh iya, betul sekali. Iya. Bisa main volley juga.
0: Betul. Kalau kamu sendiri Mizwan, sukanya apa?
2: Kalau saya sih biasanya lari.
1: Lari dari kenyataan.
0: Lari dari kehidupan, lari dari...
1: Lari.
0: Dari kolektor? Enggak.
2: Enggak dong.
1: Enggak dong. Jangan lari, sampai ya.
0: Lari apa nih?
2: Lari sore.
0: Lari sore, asik. Kalau saya sih sebenarnya yang ringan-ringan aja, yang kebiasaan kita sehari-hari.
1: Oh iya, kita lupa tanya.
0: Ditanya dulu dong.
1: Iya, lupa tanya. Kalau Wina sendiri suka saya olahraga apa nih?
0: Yang biasa-biasa aja ya, polo, golf.
1: Oh, pedal. Day.
0: Terlalu fancy ya, enggak dong ya. Kalau saya sih lebih sering jalan-jalan aja. Di treadmill, seperti itu.
1: Oh sama.
0: Iya kan.
1: Sambil nonton,
0: sambil
1: ya kan.
0: Iya
1: lagi. Yang penting jalan ya.
0: Yang penting jalan gitu kan, tetap masuk. Udah deh, ntar kita bakalan kasih tahu lagi. Pokoknya di Santai Siang bersama saya Erwino,
1: Melia,
2: dan Mizwan.
0: Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
0: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
2: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan kenapa sih Rizal? 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai. Adakah suaranya?
1: Ada, okay, ada.
0: Aman ya. Nih tak tandain nih. Ini adalah suara emasnya sang putri.
1: Liodra ya.
0: Liodra. Oh, gimana Liodra semalam? Seru ya?
1: Gak tahu, seru banget kayaknya ya. Aku menontonnya dari sini.
0: Saya
1: yang terdengar hanya
0: kamu.
1: Suara-suara seperti radio.
0: Saya dari Tondo.
1: Oh, sampai ya.
0: Melihat punyanya Kominfo. Iya kan? Eh tapi kalau kita ngomongin terkait dengan olahraga-olahraga ya, sebenarnya zaman sekarang tuh udah banyak banget. Bahkan di ASEAN Games aja nih yang baru-baru kita dapat piala itu, medali perak itu untuk kategori Pokemon Unite.
1: Oh,
0: e-sport. Iya kan?
1: E-sport?
0: E-sport Pokemon Unite, kamu gak tahu kan?
1: Gak tahu, baru tahu, baru
0: itu
1: denger.
0: Masuk di ASEAN Games. Oh. Itu adalah salah satu unik juga kan? Karena kan Pokemon Unite ini dia sama tuh dengan apa sih namanya? Dengan Mobile Legend, Free Fire dan segala macamnya. Tadi saya pikirnya bakalan PUBG atau Free Fire gitu. Ternyata Pokemon Unite yang masuk di ASEAN Games tahun ini.
1: Benar-benar game baru ya? Olahraga baru ya?
0: Olahraga yang baru benar.
1: Dan teman Pro 2 ini ada beberapa olahraga yang unik nih di dunia. Mungkin kita bakal spill satu-satu.
0: Boleh,
1: ya.
0: Kita spill satu dulu deh, kita spill.
1: Yang pertama itu ada cheese boxing atau tinju catur. Dimana catur ini identik dengan olahraga berpikir dan tenang. Sedangkan tinju olahraga yang memerlukan kekuatan fisik untuk mengalahkan lawan. Bentar, ini kayaknya gak masuk di minat
0: cheese. Iya kan, cheese boxing atau tinju catur.
1: Iya.
0: Kayak gimana?
1: Gimana itu? Tuh? Kan kalau main catur kan duduk, diam, terus main. Ini sambil boxing.
0: Iya, jadi ini ada dua hal yang sangat apa ya, berbeda gitu kan. Karena olahraga ini sebenarnya diciptakan sama Enki Bila. Jadi seorang seniman Prancis dan juga Lev Rubing. Kalau di bahasa Prancisnya Lev Rubing.
1: Oh. Croissant.
0: Benar-benar croissant. Jadi seniman asal Belanda gitu katanya. Awalnya olahraga ini memang hanya untuk pertunjukan seni. Namun lambat laun ini menjadi olahraga yang kompetitif. Bayangkan ya.
1: Nanti kita bayangkan.
0: Catur sambil main fisik. Kita membayangkan dulu itu seperti apa.
1: Kayaknya mas maju satu apa ya, satu.
0: Satu kali maju, satu kali pukulan.
1: Iya, satu kali pukulan. Atau enggak kalau caturnya udah kemakan sama lawan kayaknya satu kali pukulan.
0: Satu kali pukulan itu bisa jadi
1: bisa
0: ya. Kalau misalnya rajanya yang dimakan itu seperti apa ya? Kalau skakmat itu situasinya kayak gimana ya?
1: Ini kulihat di gambarnya ini pakai headphone. Ini gimana ya konsepnya ya?
0: Silakan. Kalau kayaknya Anda penasaran boleh tuh dibuka-buka di internet.
1: Yes,
0: dilihat-lihat di YouTube. Nah, lanjutnya ada apa lagi nih?
1: Underwater hockey atau hoki bawah air.
0: Oh iya, kali ini kayaknya hampir semua udah pernah lihat ya. Jadi ini hoki umum yang biasanya itu dilakukan di atas rumput atau es saat musim dingin. Itu kan udah sering tuh. Sekarang ada ini lagi loh. Apa sih namanya surfing di atas pasir, kalau kita di padang pasir di Mesir.
1: Oh iya.
0: Iya kan, ada juga itu udah masuk olahraga juga. Kalau saya biasanya surfing di atas uang.
1: Money, must be funny.
0: Aduh, amin ya Allah.
1: Amin ya Allah.
0: Semoga rezeki kita banyak ya.
1: Amin.
0: Semoga besok ada rezeki.
1: Amin.
0: Tanpa tertunda.
1: Amin.
0: Tanpa terpotong.
1: Ya iyalah, besok udah tanggal 1 ya.
0: Oh, kamu gajian tanggal 1 ya?
1: Enggak deh. Oke, okay. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Tadi underwater hockey.
0: Betul.
1: Dan hockey ini emang pada umumnya di atas rumput, namun saat ini ternyata ada olahraga hockey yang dilakukan di bawah air. Tentunya permainan itu harus berenang dan juga menyelam.
0: Di waktu yang cukup lama.
1: Yes, teman Pro 2. Kayaknya aku penasaran juga hoki dalam air ini gimana ya.
0: Coba dibayangkan.
1: Kamu
0: udah menyelam.
1: Kayaknya kita belajar membayangkan sesuatu ya.
0: Main hoki. Bahkan bola lempar aja nih dulu ya kan. Sekarang kan sudah ada olahraga di cabang olimpik. Kita main bola di dalam air yang bukan bola lempar.

0: pertama kali ya.
1: Penasaran seperti apa, nanti pantengin aja instastorynya Pro 2 ya.
0: Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia yang menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Okay.
1: Lanjut.
0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi,
1: Sister,
0: di Santai Siang.
1: Kayaknya pantas saya bilang kok di punya saya ini besar banget.
0: Oh,
1: ternyata
0: iya?
1: Volumenya setengah, boleh turun-turun dikit gak nih? Bukan-bukan yang paling sini, yang sini. Ya sedikit-sedikit. Ya terima kasih. Tadi saya merasa kayak kok telinga saya udah kayak mau pecah nih.
0: Headphone-nya
1: gede banget ya.
0: Saya malah kekurangan ini volumenya.
1: Oh silahkan ditambahkan sendiri dekat
0: iya,
1: dengan
0: iya,
1: Anda ya.
0: Iya, terima kasih ya.
1: Gak apa-apa kalau kekurangan volume, yang penting jangan kekurangan duit.
0: Dari tadi ya, duit terus mentang-mentang besok bulan baru ya.
1: Oh kalau bulan baru kenapa kamu?
0: Enggak. Sebagai pekerja keras ya, pasti bulan baru tentunya
1: sangat-sangat
0: dinantikan, disambut dengan haru.
1: Betul, karena kalau kita bicara soal tanggal. Ini kan adalah tanggal 30 September.
0: Ya besok kan? Udah Oktober.
1: Besok adalah Oktober. Nah biasanya tuh di tanggal 30 September, ini sebagian kantor atau mungkin sebagian tempat itu ada yang memasang bendera setengah tiang. Itu karena berkaitan dengan sejarah peristiwa G30.
0: SPKI. Okay.
1: Betul, dan besok karena 1 Oktober adalah hari Kesaktian Pancasila. Upacara ya.
0: Yes, betul, upacara ya. Jadi besok pakai pakaian
1: korpri.
0: Yes. Untungnya saya ini.
1: Kamu siaran ya?
0: Iya, siaran.
1: Bertugas tetap menjalankan kewajiban.
0: Betul.
1: Sebagai aparatur sipil negara. Okay. Nah, teman Pro 2, selanjutnya ada apa lagi nih?
0: Oh iya, kita masih membahas seputar olahraga ya, teman Pro 2, olahraga yang unik di dunia. Selanjutnya ini ada wife caring. Ini kayaknya gak cocok buat jomblo. Karena ini menggendong istri, teman Pro 2. Jadi olahraga menggendong istri ini memang benar adanya. Dimana ini negara asalnya adalah di Finlandia. Olahraga ini mengharuskan seorang suami untuk berlari melewati rintangan sembari menggendong sang istri. Wow.
1: Nah kalau seandainya. Ini lucu ya berarti, tapi kan itu sering juga tuh kalau kita 17 Agustus banyak tuh pengalaman seperti
0: banget.
1: Itu.
0: Cuman kalau di
1: bahkan
0: Indonesia
1: ada kebalik gitu.
0: Kalau gak salah. Jadi suaminya ditaruh di atas arko, terus istrinya yang dorong.
1: Kadang seperti itu jadi lucu-lucu tuh. Atau kadang tuh menggendong istri, cuman kadang ada momen dimana tiba-tiba agak jatuh-jatuh terus akhirnya istrinya yang menggendong.
0: Betul.
1: Itu banyak tuh di TikTok dan di Instagram kita ya,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Lucu-lucu.
0: Oke deh teman produk, kita lanjut lagi ya. Ada lagi nih Bosabal.
1: Nah,
0: gini kah?
1: Bosabal.
0: Yes. Mm-hmm. Ini berasal dari negara Spanyol. Di mana olahraga ini menggabungkan dua jenis olahraga yaitu bola voli dan juga lompat trampolin. Jadi pemainnya ini sama seperti olahraga bola voli, bedanya ini dilakukan di atas trampolin. Kita disuruh membayangkan terus ya dari tadi ya.
1: Agak lucu, apakah di trampolin itu semuanya sekaligus atau
0: ya,
1: satu orang
0: satu
1: trampolin?
0: Satu trampolin, kan ada satu-satu ya.
1: Iya kan agak lucu juga kalau lompat tepat. Jadi bawahnya pengen slow motion aja. Lompat.
0: Iya lagi.
1: Iya kan? Iya, seru juga, nanti boleh kita coba deh ya. Tapi ada tuh permainan di beberapa wahana-wahana untuk orang besar ya kan. Kan ada tuh wahana yang untuk anak kecil dan orang besar ya kan.
0: Betul.
1: Ada beberapa permainan-permainan seperti di Jakarta, Bandung, di Makassar juga ada. Ada tuh memang main trampolin rame-rame sambil lempar-lempar bola tapi bukan voli. Itu ada yang kena out keluar. Gitu. Itu sih. Boleh deh nanti kita coba di halaman RRI, kayaknya cukup
0: betul. Cukup banget, main kasti boleh. Di cuaca yang sepanas ini ya.
1: Oh boleh.
0: Oke.
1: Selanjutnya apa lagi nih?
0: Next, yang terakhir, blind football. Jadi ini sepak bola buta. Dimana ini terdengar sangat aneh ya, jujur Li ya. Ini aturan permainannya itu hampir mirip seperti futsal. Bedanya pemain harus menutup matanya dan harus menendang bola kesana kemari. Olahraga ini sebenarnya ditujukan untuk penyandang tunanetra dan kini sudah ada juga di kejuaraannya yaitu International Blind Sport Association.
1: Benar, jadi sebenarnya ini teman Pro 2 kalau misalnya kita lihat beberapa olahraga-olahraga yang unik yang ada di... bukan olahraga juga sih, tapi permainan unik di pertandingan di 17 Agustus. Biasanya terinspirasinya tuh sebenarnya sudah ada dari olahraga-olahraga
0: aku
1: yang udah ada Olimpik.
0: Aku pernah lihat satu, mereka main voli, tapi netnya itu tarpal.
1: Oh iya ada, jadi kita gak bisa ngeliat
0: jadi
1: tuh.
0: Jadi kayak blind box beneran, bener. Surprise.
1: Sama ada juga tuh yang bolanya gede banget,
0: oh, iya.
1: Terus harus dilempar keluar. Ya kan itu termasuk sebagai olahraga yang sepertinya sudah dimodifikasi jadi untuk seru-seruan doang.
0: Iya, nah,
1: tapi
0: ada.
1: Beberapa olahraga yang kita sampaikan ini adalah olahraga-olahraga yang memang ada pertandingannya.
0: Pertandingannya ya.
1: Luar biasa.
0: Ada juga pertandingan unik, main bola sambil pakai daster, bola dangdut. Banyak.
1: Ya. Kalau saya kayaknya kalau cuma lomba lari rebutan kursi doang sih. Kursi parlemen.
0: Blunder lagi deh.
1: Lomba larinya saya di situ.
0: Iya.
1: Iya kan, cita-cita tapi kan enggak kesampaian, akhirnya jadinya larinya ke kursi penyiar.
0: Iya, oke. Klasifikasi ya.
1: Takut
0: banget loh.
1: Oke, ntar kita akan lanjut lagi teman Pradia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di
0: Santai Siang.
1: Tetap satu ini di mana frekuensinya?
0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Wow.
1: Citra sekolah dulu dengan Turning Back to You. Oh, Citra sekolah Stika. Kalau saya biasanya Citra sekolah dulu gitu kan. Biasanya kadang di depan Citra enggak sekolah.
0: Iya lagi.
1: Aduh. Iya gitu. Nah, ini adalah salah satu lagu andalan saya sebenarnya. Oh. Everything What We Do itu akan kembali sama kita. Benar kan Kakak Indah?
0: Betul.
1: Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, insya Allah yang baik juga akan kembali sama ya, kita. Kalau kita melakukan hal-hal buruk, hey, tati karma. Hey.
0: Ya, betul.
1: Oke, jangan sepertinya dia malas banget ngomong. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak buat teman Pro 2 udah pantengin saya untuk hari ini. Dan juga ada Melia, teman Pro 2. Yeah. Dan kita akan ketemu lagi kapan-kapan.
0: Iya, yeah, betul. Ya, teman Pro 2 kalau sama Melia sampai sore ceria dong.
1: Oh iya benar.
0: Iya, yeah, jangan dipamitin dong.
1: Oke, kalau gitu sampai siang untuk olahraga. Saya Erwina.
0: Saya Melia.
1: Dan operator yang bertugas untuk di siang hari ini ada Anca. Terima kasih banyak buat semuanya dan ingat untuk selalu jadikan generasi muda
0: sebagai headline.
1: Bye-bye.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
5: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
4: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
8: Halo.
7: Kamu kelas berapa?
8: Aku kelas 2 SMA.
7: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way, kamu umur berapa sih?
8: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
7: 17 tahun. Ya. Jadi masih dalam kategori remaja ya. Ya. Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
8: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani.
7: Oh, SMA Madani. Iya. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
8: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
7: Oh, oke. Okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan? Yeah. Terus ke tingkat nasional. Yeah. Di nasional kamu juara satu lagi.
8: Yeah.
7: Oh my God. Mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih. Pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
8: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
7: Oh, gitu. Itu tugasnya ya? Yeah. Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing.
8: Yeah.
7: Oke, okay, nah. Wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu ya. Iya, ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
8: Iya, ada Kak. Uh-huh. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
7: okay.
8: Ada juga Morowali Kak, dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
7: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
8: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
7: Kota Palu. Iya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.
3: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
4: Oke, siap.
3: Gas.
4: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM. Boleh diceritain diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
1: Saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
2: yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
1: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Keren, sebagai alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu.
3: Keren.
1: Dari sebesarnya seperti itu.
3: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: gonna be.
1: Hai teman Pro 2, aku ada informasi nih buat teman Pro 2 yang mau tahu mungkin apa sih yang rame hari ini, apa yang lagi tren hari ini, bisa dong cek di rri.co.id ya, biar kamu tuh gak ketinggalan kereta, gak ketinggalan updatean terbaru ya, dari berita sampai hiburan, dan semuanya itu lengkap banget ya di rri.co.id. silakan kunjungi langsung di website rri.co.id ya. Aku ulangin satu kali, rri.co.id teman Pro 2.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
5: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Yek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Produa Palu 105.
3: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi dari santai siang ke sore ceria, teman Pro 2 di informasi lokal. Di mana teman Pro 2 Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI menetapkan agenda penting tahun ini. Penetapan Norga Baru dan Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas 2027. Ketua Umum KORMI teman Pro 2 Adil Hakim menyebutkan sejumlah agenda penting itu telah ditetapkan pada Rakernas yang berlangsung di Jakarta pada hari Minggu tanggal 26 September 2026. Sebanyak 38 KORMI provinsi dan 95 inorga mengikuti acara secara daring dan juga langsung. Dan teman Pro 2 sempat acara ini batal ya, teman Pro 2 sempat heboh kemarin di mana katanya batal Sulawesi Tengah jadi tuan rumah, tapi sekarang berubah teman Pro 2, selamat ya. Dan Sulawesi Tengah diberikan waktu hampir 1 tahun ya teman Pro 2, di 2027 nanti bakal mempersiapkan apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk KORMI untuk perlombaan nanti teman Pro 2. Dan itu dia teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit. Thank you.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah semalam kita dihibur oleh Liodra, malam ini teman Pro 2 informasi terbaru. Sebentar malam kita bakal ditemenin dengan Ari Lasso ya. Oke. Dan juga ada beberapa band-band lokal teman Pro 2 yang sempat aku lihat tadi, itu ada juga Glin yang sempat datang ke Pro 2 Musik Live Chat. Jadi teman Pro 2, ayo sebentar malam jangan lupa juga ya teman Pro 2, karena mati lampu masih terus berjalan, pemadaman listrik ini masih berjalan teman Pro 2. Jangan sampai kamu ke konser gak sempat mandi. Jadi perhatikan jadwal sebelum apa namanya? Sebelum memulai aktivitas, perhatikan dulu jadwal pemadaman listrik hari ini teman Pro 2. Apakah di daerah kamu mati lampu sore ini atau malam nanti, biar kamu siap-siap memang dari sekarang teman Pro 2, oke? Sebelum menonton konser Ari Lasso, karena ini hari terakhir HUT Kota Palu. Dan selamat bersenang-senang teman Pro 2. Karena semalam asik banget ya denger Liodra. Aku lihatnya dari live-live TikTok orang yang lewat di FYP saya. Dan juga kebetulan semalam itu sound systemnya sangat-sangat bagus sampai di kantor saya teman Pro 2. Sampai di sini suaranya bagus banget suaranya. Jadi pengen lagi, ayo dong Liodra adain konser lagi ya di sini. Kita sangat-sangat menantikan konser kedua dari Liodra. Kayaknya baru iya, setahu aku teman Pro 2 ini pertama kali Liodra datang sih. Iya enggak?

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
2: Permisi bu.
1: Aduh, mundur di mana? Lama nih. Soalnya, udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya bu.
1: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi, yang penting tuh komunikasi. No, di depan. LOL.
3: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
4: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
5: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
4: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
5: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
6: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
3: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.

105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, balik lagi di sore ini bersama aku Indah, penyiar bayangan kamu. Gimana teman Pro 2, apakah sore ini kamu ngerasa lebih lelah daripada biasanya? Saya sama, aku juga agak lelah karena terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Padahal ini sudah menunjukkan waktu akan pulang kerja. Tapi tenang aja teman Pro 2, selama kamu merasa capek bekerja, berarti itu tandanya kamu masih hidup. Dan jangan lupa kalau misalnya ini udah di akhir bulan, yes, besok bakalan gajian. Jadi tenang aja teman Pro 2, di seperti apa ya, kata-kata zaman dulu ya, berakhir-akhir dulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi tenang aja, di akhir bulan ini meskipun kamu udah ngerasa, ya ampun badan ini sudah rontok, udah tempel koyo sana-sini, tenang aja, kamu bakalan gajian bentar lagi. Oke, teman Pro 2, nanti akan balik lagi bersama penyiar beneran ya. Nanti akan ada Melia lagi buat nyambungin apa yang bakal diobrolin sore ini. So, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
7: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
8: Ya. Apa tuh? Hambatan dari
7: waktu sih. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatan yang kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah asa, jadi jarangnya ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
6: Keren sih. Itu aku lihat juga di Prodo FM, the hits music station.

0: request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting
1: oh boy.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di sore ceria teman Pro 2 di pukul 4 ini. Dan ada salah satu postingan katanya di mana dokter ini menjelaskan lebih takut nih sama orang yang kurang tidur daripada orang yang makan nasi. Nah, kenapa sih tidur itu penting katanya dari dokter Yohana Onimerinda? Katanya tidur itu karena kurang tidur itu bisa membuat kita makan lebih banyak tanpa sadar. Dalam penelitian uji klinis menunjukkan pembatasan tidur dapat meningkatkan rasa lapar, keinginan makan, asupan energi, bahkan ukuran porsi. Wah, iya lagi. Semakin dibaca semakin fakta lagi deh. Iya ya, kalau kayak kita jadi kayak crafting ya, teman perdua, membutuhkan energi yang banyak, terus langsung pengen gitu makan makanan yang manis ya kan, biar kita tetap semangat menjalani hari ya kan teman Pro 2. Jadi pantasan aja ya kita itu diet diet ribuan hari tanpa, tapi tiba-tiba naik lagi gitu berat badannya, nafsu makan jadi susah dikontrol dan olahraga jadi lemes. Jadi kita itu kalau diet pantasan ya, kalau diet itu lebih apa ya, lebih memperhatikan tidur teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kayak kita nih kerja shift, mau tidurnya itu gimana? Nah katanya itu beda cerita ya. Pekerja shift itu memang punya tantangan lebih besar karena waktu tidur sering banget bertabrakan dengan ritme yang sangat-sangat sirkadian di tubuh ini. Bahkan kurang tidur pada pekerja shift itu juga berkaitan dengan peningkatan resiko kesalahan dan kecelakaan kerja. Jadi pada beberapa kasus teman Pro 2 ini bukan tentang pokoknya harus tidur malam ya, tapi bagaimana sih caranya kita itu mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas dalam 24 jam tersebut. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu shift malam, tidur adalah prioritas. Jangan selalu mengorbankan waktu tidur untuk pekerjaan rumah atau malah aktivitas lain. Yang kedua, kejar total waktu tidur. Orang dewasa ini umumnya dianjurkan tidur hingga 7 jam secara rutin. Pada pekerja shift, tidur utama itu dapat dikombinasikan dengan nap yang terencana bila diperlukan. Dan gunakan kopi sebagai alat, bukan pengganti tidur ya teman Pro 2. Jadi kafein ini dapat membantu kewaspadaan, tetapi jangan dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur. Jangan dikonsumsi setelah sore gitu teman Pro 2, karena itu bisa apa namanya, membuat kalian tidak tertidur di malam hari. Dan kalau tidur siang nih setelah shift, buat lingkungan seperti malam, gelap, sejuk, tenang, blackout curtain, eye mask itu, atau bisa juga pakai earplug, bisa membantu agar tidur kita itu jadi berkualitas teman Pro 2. Kemudian jangan biarkan kurang tidur atau lapar jadi momen untuk balas dendam makan. Jadi siapkan makanan sebelum shift kayak protein, sayur yang ada serat-seratnya dan karbohidrat secukupnya sesuai dengan kebutuhan harian tiap orang. Kemudian yang selanjutnya nih, power nap itu boleh, bahkan bisa membantu nap singkat 10 hingga 30 menit. Jadi kita bisa tidur sementara, tidur siang ibaratnya ya, nap dapat meningkatkan kewaspadaan dan performa sementara terutama pada pekerja shift. Tapi ingat ya, power nap ini bukan pengganti tidur utama, ini hanya penolong di sela-sela jadwal kita ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pekerja shift kayak aku kita ini tidak harus punya jam tidur seperti orang kantoran, tapi kita ini tetap harus punya strategi tidur seperti seseorang yang sedang menjaga kesehatan. Yes, betul. Kalau aku tipenya teman Pro 2, kalau misalnya udah mau tidur itu memang benar-benar harus gelap dan juga tenang, karena pekerja shift itu, tidur itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga ya teman Pro 2. Jadi kita lanjut lagi di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di sore ceria.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat. Parah.
2: Ini ayo.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi di sore ceria teman Pro 2, di mana ada salah satu informasi nih. Pemerintah katanya siapkan BLT untuk WNI yang berusia 17 tahun ke atas dan belum menikah. Wow. Apakah saya dapat? Ini kan sesuai umur kan, misalnya 26 tahun dapatnya 26 juta gitu. Ya, enggak apa-apa sih kalau emang iya. Dan teman berdua ini kayaknya informasi ini yang dimana ada himbauan kalau 17 tahun itu di Kota Palu bakal di apa namanya bakal dibuatkan otomatis gitu di rekening masing-masing, ada juga 50 ribu ya teman berdua. Dan katanya 50 ribu in this economy, wow. Tapi lumayan loh 50 ribu, tapi in this economy itu ya gimana ya. Kalau sekarang aja itu minimal ya, paling minimal itu satu kali makan itu 100 ribu udah paling pas gitu teman Pradua. Kalau menurut teman Pradua gimana?

0: tukang 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjudi.
3: Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, menurut laporan Bank of Amerika yang baru-baru ini, di mana Gen Z lahir di antara 1997 sampai dengan 2012 diproyeksikan menjadi generasi terkaya pada tahun 2035. Dengan pendapatan yang diperkirakan sekitar 36 triliun atau setara dengan 591 sekian triliun pada tahun 2030 dan 74 triliun pada tahun 2040. Ini bom ekonomi ini sebagian besar didorong oleh Great Wealth Transfer, di mana triliun dolar akan diserahkan dari baby boomers ke generasi yang lebih muda, yaitu Gen Z. Di mana Gen Z saat ini menghadapi perjuangan keuangan dengan banyak orang yang hidup dari gaji ke gaji karena biaya hidup yang tinggi, kepemilikan rumah yang tertunda, dan peluang pekerjaan yang terbatas. Walaupun menghadapi tantangan ini, teman Pro 2, pendapatan Gen Z yang semakin meningkat, kecepatan dalam menggunakan digital dan akses ke peluang membangun kekayaan melalui vintage, e-commerce, dan investasi awal, di mana ini menempatkan mereka, Gen Z, untuk menjadi kekuatan ekonomi yang dominan dalam beberapa tahun mendatang. Kalau menurut teman Pro 2 nih, gimana nih pendapatnya? Walaupun ini di Amerika ya. Di Amerika ya, teman Pro 2, semoga kita semua bisa menabung ya. Dijauhkan dari godaan-godaan FOMO ya kan. Apalagi sekarang ada yang namanya Duo. Bukan Duo yang di laut ya, teman Pro 2, tapi iPhone Duo. Ya, teman Pro 2, kayak hati, kayak iman, kayak sabar, kayak banting. Dan teman Pro 2, kalau aku sih aminin aja ya, semoga ya di 2035 kita semua kaya ya, teman Pro 2. Sama seperti lagu yang satu ini, teman Pro 2. Tapi sebelum itu Melia pamit ya, karena ini udah berada di penghujung. Berada di penghujung sore ceria hari ini, teman Pro 2. Besok kita bakal bertemu lagi di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 Special Edisi Hari Kesaktian Pancasila, teman Pro 2, di 1 Oktober 2026. Dan Melia pamit, bye-bye.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Obrolan seru di Produa FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
5: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
6: Masukan. Atau ada yang kurang toh? Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
5: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam kak, lebih asam. Jadi kita lebih, mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang.
6: Yang kecewa
4: betul, betul. Gitu. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih kak. Karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa, oh ini sudah enak. Kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga. Demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

0: Ring a ding ding like a gamelan.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah.
3: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Every cup I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Haus nih.
3: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
2: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
6: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
5: Iya benar.
7: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
6: Sosial media benar.
7: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
6: Oh.
7: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang, awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
6: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
7: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
6: interaksi jawab, langsung ya
7: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
5: Jadi konten ya.
7: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
6: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
7: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
6: Segmented
7: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
5: Iya
7: gitu.
5: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
6: Anak Gen Z. Oh, oke. Okay.
5: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
0: Tidak jadi kau bersihin.
5: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
6: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
7: Obrolan seru di Produa FM.
0: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
8: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay. Itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
0: Oke, dicatat ya teman Produa di IG Rubalang dan juga IG-nya Indica Foundation.
7: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI. Saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

Sidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, di pukul 17:57 kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya akan kita dengarkan dan ikuti bersama. Namun sebelumnya kami akan mengantarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Abjan Jauhar, surat Al-Luqman.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, "Demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi." Lalu Rasulullah bersabda, "Segala puji bagimu." Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Halo sobat RRI. Saya Sambera Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

Presidin Perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: What's new intro 2?
2: What's new intro 2? Intro 2.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 19,8 juta transaksi telah diproses dalam pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos Digital. Transaksi tersebut, teman Pro 2, diproses melalui sistem penghubung layanan pemerintah SPLP. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, teman Pro 2, berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, digitalisasi Perlinsos telah melayani sekitar 5,4 juta kepala keluarga. Menurut Mutia, teman Pro 2, capaian tersebut menunjukkan piloting Perlinsos Digital telah menguji SPLP melalui transaksi nyata, dan hal itu menjadi bagian dari persiapan pemerintah menuju implementasi secara lebih luas. Berikutnya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya merumuskan kebijakan rehabilitasi bagi warga binaan yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Instruksi tersebut secara khusus disampaikan kepada Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Supratman mengatakan, teman Pro 2, instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas atau ratas di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden meminta Menkum berkoordinasi dengan kementerian dan juga lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan rehabilitasi tersebut. Terakhir, teman Pro 2, Premier League secara resmi mengumumkan Manchester City bersalah atas seluruh dakwaan finansial pada Selasa 29 September kemarin. Komisi independen juga menemukan dakwaan terkait dengan kegagalan klub bekerja sama dalam proses penyelidikan Premier League. Berdasarkan temuan komisi independen, sebanyak 115 pelanggaran terjadi pada musim 2009-2010 hingga 2017-2018. City disebut, teman Pro 2, menggunakan sejumlah kontrak komersial semu untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya klub. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian info Pro 2 bersama saya, Iyak Maulana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita dibuka dengan Rosa teman berdua, Sinaran featuring MK Click teman berdua ya. Dan selamat malam teman berdua, apa kabarnya malam hari ini? Masih kuat, masih waras? Tentunya masih punya energi ya teman berdua setelah mungkin melewati drama di hari Rabu ini teman berdua. Ada Iyek Maulana di sini yang menemani kalian semua tentunya di Pro 2 FM Palu ya teman berdua, di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam teman berdua. Tentunya juga kita bakal ngobrol gitu ya. Pro 2 FM akan menjadi teman ngobrol kamu gitu, teman mendengarkan lagu. Dan ya, kalau perlu teman pura-pura gak tahu kalau besok masih banyak kerjaan juga boleh banget teman berdua ya. Dan gak kerasa ya, sekarang kita udah sampai di hari Rabu teman berdua, di tanggal 30 September. Artinya apa? Besok tanggal 1 gajian tuh. Artinya juga kita udah melewati sebagian besar perjalanan di minggu ini teman berdua ya. Dan di September udah jauh banget tuh dari awal tahun. Nah, wishlistnya gimana teman berdua yang di awal tahun New Year New Me? Apakah sudah banyak yang terrealisasi di tahun ini teman berdua menjelang akhir tahun 2026 gitu ya teman berdua. Dan by the way teman berdua ya, Senin udah lewat gitu dengan segala semangat barunya gitu. Selasa juga udah lewat dengan segala, ternyata semangatnya nggak sebanyak yang direncanakan gitu ya teman berdua. Dan sekarang hari Rabu malam kita mulai masuk di fase ya udah, jalani aja dulu. Yang penting jangan menyerah sebelum weekend. Tapi serius ya teman berdua, kalau hari ini terasa berat banget buat kalian semua gitu ya, jangan langsung menganggap diri kalian tuh gagal. Kadang kita memang cuma sedang capek, dan capek tuh bukan berarti kita gak mampu ya teman berdua. Ada hari dimana ketika kita produktifnya banget-banget gitu teman berdua. Ada juga hari ketika pencapaian terbesar kita cuman berhasil bangun dari kasur dan menjalani hari sampai malam. Dan itu juga tentunya patut banget buat kamu apresiasi teman berdua. Karena hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat sampai ya. Kadang kita itu memang perlu berhenti sebentar, tarik nafas, minum air. Apalagi minum air ya, ini paling penting di cuaca yang sekarang gitu teman berdua. Teriknya terik banget teman berdua ya. Jadi imbauan juga nih buat kalian semua, minum air itu penting banget ya teman berdua. Apalagi yang biasanya ngandelin cuman minum dari kopi, enggak deh teman berdua. Minum air putih sebanyak-banyaknya teman berdua, biar kalian jauh dari yang namanya sakit dan juga radang tenggorokan teman berdua. Dan malam hari ini juga kamu tentunya kamu bisa dengar lagu favorit kamu teman berdua ya di Pro 2 FM Palu. Yang pengen request langsung aja di WhatsApp kita di 0811456035, atau juga bisa DM Instagram kita di @pro2palu, dan juga tentunya boleh langsung di aplikasi RRI Digital teman berdua. Kalau hari ini kerjaannya kalian belum semuanya selesai teman berdua, gak apa-apa ya. Kalau target minggu hari ini belum semuanya tercapai, gak apa-apa juga. Dan kalau chat kamu belum dibales, nah kalau yang itu sih tergantung kalian ya, chat dari siapa dulu tuh. Tapi satu hal yang terpenting ya teman berdua, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita tuh sering banget bisa memaklumi orang lain ketika mereka melakukan kesalahan gitu. Tapi giliran diri sendiri yang salah dikit aja langsung tuh jadi komentator paling pedas gitu. Duh, kenapa nih saya kayak gini? Padahal ya teman berdua, kalian juga manusia gitu ya, bukan robot yang baterainya bisa dicas semalaman terus pagi-pagi langsung 100%. Kadang baterai kita tinggal 20%, kadang tinggal 5%, dan kalau dan juga kadang ya teman berdua udah muncul tulisan low battery, please charge gitu ya. Jadi malam hari ini gak perlu gitu memikirkan semuanya sekaligus. Jadi yang belum selesai kita lanjutkan besok, yang belum tercapai kita kejar pelan-pelan gitu ya. Yang bikin pusing kalau bisa jangan dipikirkan sambil rebahan juga dong. Karena biasanya malah makin panjang ceritanya teman berdua ya. Yang penting malam hari ini tentunya kita bisa seru-seruan bareng di Pro 2 FM. Kita bisa cerita-cerita bareng di sini buat kalian yang pengen gabung gitu ya. Yang pengen request juga boleh langsung aja di WA, IG dan juga aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, saya bakal nungguin atensi kalian di malam hari ini. Di Jaga Malam ada Iyek yang nemenin kamu sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: yakin Ki sayang. Kita lihat Ki mukaku sayang toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Ya suka glowy. Lihat aja nanti.
2: Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
1: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk cantikan.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

0: kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu. Yeah.
1: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka iya, cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Laut yang Tenang teman berdua by Bernadia. Lagu ini adalah lagu yang juga masuk dalam salah satu album dari Bernadia, Semoga Hanya di Mimpi. Albumnya sendiri adalah album yang dirilis di pertengahan tahun ini teman berdua ya. Jadi dalam album ini dibuka dengan lagu Laut yang Tenang seperti yang barusan kamu dengar teman berdua. Nah katanya ya teman berdua, kita sedikit mengulas dari album yang sudah di launching atau di debut lah nggak sih, bukan debut lagi karena album pertama Bernadia udah pernah ada ya teman berdua, dengan judul album kalau nggak salah sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan gitu. Nah ini berarti adalah album penuh kedua dari Bernadia yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi gitu teman berdua. Dalam album tersebut dibuka dengan lagu Laut yang Tenang, dan katanya itu membuat dia membayangkan lautan yang tak bergelombang. Nah ini adalah ulasan dari beberapa lagu yang ada di dalam album Semoga Jadi Mimpi gitu. Nah lagu yang dituliskan Bernadia bersama dengan Enrico Octaviano dan juga Baskara Putra ini akhirnya menjadi alasan pertama untuk dia

untuk mau menyimak lagu-lagu yang lain, teman berdua. Bernadia sendiri menanggapi pujian lagu tersebut magis dengan ucapan terima kasih melalui pesan suara gitu. Waduh. Ini dari Pop Hari Ini ya, teman berdua, dan dia juga katanya menanyakan bahwa dia sendiri sebenarnya merasa lagu ini seperti apa gitu. Nah, Bernadia jawab ya, teman berdua, bahwa lagu ini tuh cukup unik. Dia jarang sekali menulis lagu yang tidak tentang cinta gitu. Nah, lagu ini itu juga ada tentang cintanya sebenarnya, tapi fokusnya adalah tentang ketakutannya in general, terutama tentang masa depan dan ketakutan akan rasa tenang, teman berdua. Jadi menurutnya sendiri, in point of view yang agak jarang, di mana di lagu itu dia tuh casually happy, teman berdua, dan juga tidak pernah sepenuhnya merasa tenang gitu, dan dia selalu was-was kalau sesuatu too good to be true, teman berdua. Nah, setiap hari dalam menjalani segala rutinitas terukur oleh waktu gitu. Ada kalanya penat maksimal membagi kepentingan internal juga eksternal hidup agar tetap adil. Nah, kemudian telepon berdering di track kedua, teman berdua, dengan judul Peluk Aku Sekarang. Nah, itu tentang membicarakan soal yang barusan ya, teman berdua. Dia juga berkolaborasi dengan Perunggu dalam penulisan lagu tersebut, dan juga nuansanya itu memang Perunggu banget, teman berdua. Kalau kamu sering dengar di Perunggu FM, itu memang ada Perunggu-Perunggu yang memang lagi duet dengan Perunggu sih, teman berdua. Terus berikutnya, Pop Hari Ini gitu ya bertanya ke Bernadia apakah benang merah terbuatnya album ini berawal dari perasaan tenang, bahagia, ketakutan yang besar, atau hal lain begitu. Nah, ternyata ketakutan besar itu akan rasa tenang sendiri, teman berdua. Nah, Bernadia juga jawab bahwa harusnya dia tenang ya, dia ada di stage hidup di mana harusnya dia merasa bahagia, tenang, semuanya berjalan dengan normal, tapi disitulah dia was-was gitu, dia overthinking bahwa ini patut dicurigai karena biasanya gak seperti itu gitu. Dari 10 lagu yang ada di album Bernadia, teman berdua, Pop Hari Ini kemudian penasaran lagu mana yang akan Bernadia pilih untuk orang yang sedang jatuh hati dan yang sedang patah hati begitu. Bukan sekedar memilih lagu berdasarkan suasana, tetapi bagaimana dia melihat kedua kondisi tersebut dari lagu-lagu yang dia tulis, teman berdua. Nah, untuk yang sedang jatuh hati katanya nih, dia akan merekomendasikan lagu pertama malah Laut Yang Tenang ini, teman berdua, agar lebih was-was karena menurutnya kalau orang lagi jatuh hati itu isinya cuma happy, ya enggak sih, teman berdua? Lagi senang-senangnya semuanya terasanya tuh butterfly gitu, semuanya kayak menyenangkan. Tapi menurut Bernadia sendiri tuh harus selalu menyisakan ruang kecewa. Jadi Laut Yang Tenang ini mungkin cocok nih buat kamu pakai untuk berjaga-jaga. Nah, kalau lagi yang patah hati nih, mungkin lagu Kita Buat Menyenangkan itu salah satu lagu pilihan yang terbaik gitu ya, teman berdua. Karena lagu itu menceritakan tentang sesuatu yang kamu tahu, sebuah hubungan yang kamu tahu akan berakhir gitu ya, tapi kamu mencoba untuk ya udah kita buat menyenangkan saja, karena kita gak tahu ini sampai kapan, teman berdua. Di track number 3, teman berdua, Lawan Waktu dan Jarak, Bernadia ditemani dengan Randy Pandugo dalam pembuatannya yang tak selalu sederhana, tentang perasaan yang terdalam mengaku kalah sudah di puncaknya, teman berdua. Nah, masuk ke track keempat, cukup dahsyat sih. Petra Sihombing terlibat dalam kredit lagu ini, tapi Frankie Sihombing, ayah Petra, juga turut andil dalam Wanita Tak Punya Malu. Ini salah satu lagu yang paling favorit gitu ya, teman berdua, di album Bernadia yang baru adalah Wanita Tak Punya Malu untuk saya ya. Hingga terdengarlah nada lama, nada yang memeluk kerapuhan karena cinta memang tak ada malunya. Tapi kalau kamu mendengarkan track dari Wanita Tak Punya Malu ini memang nuansanya dibalikin ke era-era 90-an, 2000-an awal gitu loh, teman berdua. Dan ada lanjutan lagi nih dari track sebelumnya, Kita Buat Menyenangkan, masih diproduksi oleh Petra Sihombing. Bedanya kali ini Bernadia menuliskan lirik sendiri gitu, teman berdua. Nah, pernyataan jika beruntung pada lirik lagu menunjukkan kepasrahan diri, seolah tahu bahwa hubungan ini punya batas waktu yang tidak bisa dipastikan gitu, teman berdua. Tapi tetap dijalani dan juga dibuat menyenangkan selama masih ada kesempatan. Dari intro, kita udah bisa langsung merasakan suasana lama, kemudian melihat catatan Vega Antares adalah produsernya gitu ya, bahkan berkontribusi mengisi gitar, piano, keyboard, sanitizer, dan juga drum, teman berdua ya. Lagu yang santai dan juga tenang, namun menyisakan lirik ya, teman berdua, dalam penutupnya di judul Menyenangkan Mengenalmu gitu, teman berdua. Kondisi mata kita tuh ya sama dengan judul lagu Rabun Jauh, asik. Yang kalau malam udah mulai rabun ya, teman berdua, bawaannya, mengerti bagaimana mengharapkan
Seseorang tiba-tiba muncul di keramaian, pandangan yang tak lagi jelas. Tapi Yas tetap berusaha mencari sosok yang sebenarnya mungkin sudah tidak akan datang lagi gitu. Rasanya seperti tahu harus berhenti melihat ke satu arah, tetapi mata masih aja mencarinya, teman berdua. Terus dipaksa mati yang bisa saja abadi gitu, teman berdua ya, di sisa waktu ini. Tidak bolehkah kita memilih asik? Penggalan lirik yang mewakili Tolong Bilang Ini Mimpi ya, produser sang lagu Randy Pandugo yang juga ikut menyumbangkan suaranya di dalam lagu tersebut. Sudah tidak berlanjut hubungannya, kemudian yang pasti tetap harus dihadapi momen-momen di luar kesedihan itu, teman berdua. Acara-acara yang mengharuskan bertemu sanak saudara atau teman-teman, seperti tekanan ya, lagu Sebelum Jadi Panjang mewakili perasaan seseorang yang menyembunyikan segala kehancuran, tak ingin mengingat lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini lebih lengkap ya ulasan dari semua track-track list dalam album terbaru Bernadia, teman berdua. 8 tahun lagi ketika album ini sudah menjadi bagian dari masa lalu, sepertinya penasaran ya apa yang ingin Bernadia sampaikan kepada dirinya sendiri. Apalagi Semoga Hanya Di Mimpi ini merayakan satu windunya Bernadia dalam dunia musik, teman berdua. Jadi ya semoga dia tidak pernah menyesal gitu yang menuliskan album ini. Semoga album Semoga Hanya Di Mimpi ini akan selalu menjadi album yang bisa kamu banggakan gitu ya, dan juga di Bernadia 8 tahun lagi gitu. Dan semoga nanti juga Bernadia di umur 30-an penulisannya sudah jauh lebih matang dan sudah jauh lebih dewasa begitu, dan juga dia bisa tersenyum tidak geli tapi tersenyum penuh bangga melihat dirinya yang dulu juga begitu gitu, teman berdua ya. Wow, luar biasa ya ulasan dari Pop hari ini terhadap tracklist dalam album Bernadia yang baru, Semoga Hanya Di Mimpi, teman berdua. Ya kita butuh ulasan-ulasan terbaru lagi nih di album-album solois Indonesia yang udah bermunculan nih sekarang. Yang next di bulan Oktober ini di tanggal 9 bakal launching album, itu ada Lyodra. Dan yang kemarin juga di bulan kemarin sudah launching album barunya, ada Roni Parulian yang judul albumnya lumayan apa ya, lumayan butterfly era ya, dunia dan seisinya, teman berdua. Tapi buat kalian semua yang belum pernah atau mungkin belum sama sekali mendengarkan lagu-lagu dari album terbaru dari Roni Parulian, teman berdua, ini dia, Sampai Ujung Batas.

0: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif. Sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Karen.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
3: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
4: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di pukul 7 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Ini kayaknya kita bakal jeda dulu ya. Karena di pukul 8 malam ini teman Pro 2 bakalan ada program Music Live Chat barengan dengan Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2, yang malam hari ini bakal ngobrol seru bersama dengan penyanyi Satrina, teman Pro 2, yang bakal dipandu oleh Elan di jam 8 sampai jam 9 malam, teman Pro 2. Tentu kita bakal balik lagi dari pukul 9 teman Pro 2 ya, sampai nanti tengah malam pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. So kita bakal susuran bareng, tapi sebelum itu kita gabung dulu ke Pro 2 FM Jakarta untuk mendengarkan program Music Live Chat, teman Pro 2. So stay tune ya teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Baik banget.
1: Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1
1: yes.
0: Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow.
1: Yes.
0: Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya.
1: Mm-mm.
0: Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya.
1: Sekarang.
0: Iya, iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana, ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu, dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu
0: okay.
1: Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yeah. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget.
0: Panjang banget.
1: Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Serin lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily gitu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump. Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Okay. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina
1: rutin,
0: juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel-padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Coba juga padel.
1: Sama suami.
0: Gimana, seru gak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya. Awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh,
1: ya? Main iya, padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu, awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh iya.
1: Yeah?
0: Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga, karena
0: juga.
1: Suami juga tahu prosesnya.
0: Oh, oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002
0: okay.
1: sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Oke, okay. itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya yes. udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu enggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi ya kan. And then berkeluarga. Sempat enggak nyanyi lama juga.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tapi kayak enggak bisa berhenti banget itu. Enggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak, aduh. Pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya. Kayaknya, oh my god, I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya. Apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh. Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Zoom FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Hai.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yang merasa nyaman. Saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu. Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran, ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet.
0: Iya.
1: Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener. Kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya Kak. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak nggak cocok ganti ya kan, kalau muda kayak gitu kan Kak? Ya kan kayak apaan sih ini, udah lo putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan gak bisa ya, kayak gitu kayak.
1: No,
0: betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, ya.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya?
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf.
0: diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan, dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang
0: berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja,
0: sekali aja.
1: Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke. Nah, tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus. And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak, apa reaksi dari Om saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Very happy and proud. Happy. Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.

0: happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Betul. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
1: Amin.
0: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya, saya rasa.
1: Betul, betul.
0: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
1: Dan harus forever young dong.
0: Yes.
1: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
0: forever
1: dulu.
0: Young.
1: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayaknya.
0: Forever young.
1: Oke, jadi
0: forever young.
1: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
0: I think so.
1: Oh ya?
0: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not? You just inilah.
1: Okay. Just do it ya.
0: Iya, yeah, just do it.
1: Iya.
0: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
1: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
0: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
1: Oh.
0: Ya, feedbacknya banyak yang bagus. Karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
1: ringan,
0: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
1: Oh.
0: Ya, you can move.
1: Agak upbeat ya berarti ya.
0: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
1: Oh, afrobeat.
0: Sedikit fresh.
1: Oke.
0: Biarpun saya udah.
1: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya.
0: Harus.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
0: Yes.
1: Gitu ya. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya. Iya.
0: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga. Enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
1: Buat dance ya.
0: Yeah.
1: Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya.
0: Yee!
1: Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
0: Jogetin aja.
1: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Produa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Produa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Iya. Setelah cukup lama ya, itu merupakan ini nggak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih, kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak, udah cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya? Bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
0: I'm back. Satrina is back
1: gitu
0: kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu, karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi.
1: Jadi itu buat live aja. Yang record yang itu dulu,
0: tapi
1: kalau lagi live, boom sama
0: boom. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini. Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh, yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, enggak apa-apa. Dulu Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya.
0: Iya.
1: Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang kelihatan ya, dari looks
1: dulu.
0: Dari looks
1: kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great amazing singer juga.
0: Oh iya iya iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, yeah, R&B gitu kan.
0: Iya iya sih, iya sih. Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, okay. Marin Jola
1: dari Indonesia. Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh.
0: Oke oke oke.
1: Di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh gak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh.
1: Iya, iya.
0: Jatuh. Udah paling top itu. Iya, iya, iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oh, oke oke oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada nggak mungkin
1: untuk feature or
0: untuk featuring,
1: untuk feature
0: atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce.
0: Beyonce.
1: Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya. Zaman masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer-puter.
0: Harus diputer pakai pulpen gitu ya. Anak sekarang enggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya, benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau enggak punya duit banget ngerekord dari radio ya, di-record dari radio buat didengerin ulang. Iya, iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar enggak bisa direcord. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, oke, okay, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Oke. Okay. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Oh. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya, iya, iya. Katanya, assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo.
1: Halo.
0: Teman-teman Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan, ah kayaknya gak bisa nih gitu. Itu di ketika apa? Di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can say this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Kita juga ada keluarga, juga fokus ke kamu, anak gitu kan ya. Tapi alhamdulillah udah jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina awalnya think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat memproduksi dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman produser seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Yeah. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman berdua. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer-nya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik. Yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke. Oke, kalau gitu teman Produ, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Produ dari MLC sore hari ini. So, Elana Kirsendaru pamit, and please welcome Satrina.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online, gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tanpa rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nociceptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu yang barusan kamu dengar teman Predu adalah lagu dari Reportere yang judulnya Reminiscensi. Teman Predu ini adalah unit indie pop asal Bandung ya teman Predu, yang menghadirkan pendekatan yang terasa berbeda dalam membicarakan rindu teman Predu. Wow. Nah, lewat album debut mereka Ruang Lintas Rasa, mereka ini tidak menempatkan emosi sebagai sesuatu yang harus dibesarkan teman Predu, tetapi sebagai pengalaman yang hadir dalam bentuk-bentuk yang lebih dekat dengan keseharian. 9 lagu di dalamnya menyimpan berbagai potongan cerita tentang kehilangan, kenangan, hingga pertemanan yang disampaikan melalui detail-detail kecil. Reminiscensi teman Predu yang tadi kamu dengar ya, misalnya, itu adalah melihat rindu melalui aroma yang melekat. Sementara untuk lagu lainnya yang judulnya Seruan Pasang Ombak menggambarkan kebimbangan saat berusaha melepaskan teman Predu. Di sisi lain juga Menuju Malam menunjukkan bagaimana momen sederhana menyimpan kehangatan yang bertahan lama. Nah, ini band indie-indie kayak gini tuh ternyata lagu-lagunya enak-enak ya teman Predu. Coba kamu kasih rekomendasi buat saya nih teman Predu, band indie apa lagi nih yang bisa kita puterin di Predu FM Palu teman Predu, yang lagunya tuh enak-enak gitu buat didengerin di malam hari, siang hari, sore hari, kapanpun aja tuh enak dengar teman Predu. Selain tadi ada siapa ya tadi? Reportere teman Predu dengan Reminiscensi. Mungkin ada lagi ya teman Predu, lagu-lagu band indie yang syahdu banget gitu buat didengerin di radio mungkin, atau mungkin didengerin pas kamu lagi jalan gitu ya teman Predu. Kalau ada langsung aja kabarin saya di WhatsApp di 0811456031 atau juga boleh banget kalau kamu langsung kabarin saya di DM Instagram kita di @Predu Palu dan juga di live chat aplikasi RRI Digital teman Predu. By the way, kita balik lagi di Predu FM Palu ya teman Predu, setelah tadi udah ngedengerin program Music Live Chat bareng sama Elan yang juga ngobrol seru bersama dengan soloist Satriana teman Predu. Nah, gimana kabarnya malam hari ini teman Predu? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya, semoga semuanya gak terjebak macet sekarang karena sepertinya nih teman Predu arah mau ke Batu Lemo udah rame padat merayap aja nih teman Predu, karena sesuai pantauan saya nih sekarang di sekitaran Kartini aja nih udah lumayan padat ya teman Predu, kendaraan udah pada berlalu lalang gitu. Apakah kamu salah satunya yang lagi dengerin saya nih malam hari ini yang menuju konser Ari Lasso di perayaan HUT Kota Palu ke-48 nih teman Predu? Wah, kayaknya seru gitu ya. Kalau ada updatean dari kalian nih teman Predu di tempat konser nanti ya teman Predu, silakan kalau mau ngasih tahu info-info boleh juga gitu teman Predu. Semalam kayaknya yang nonton Liodre ini pada have fun banget ya, karena saya lihat dari media sosial kayaknya konser Liodre semalam, bukan konser Liodre sih tapi Liodre nyanyi semalam ditemenin dengan warga Kota Palu yang sangat membludak banget gitu. Bahkan Batu Lemo pun itu dipenuhi dengan lautan manusia gak sih teman Predu, rame banget. Ternyata antusias masyarakat terhadap musisi-musisi Indonesia gitu ya, itu ternyata sangat luar biasa teman Predu. Malam hari ini sepertinya bakal ada Ari Lasso yang bakal menghibur warga Kota Palu nih teman Predu. Gimana nih teman Predu, apakah kalian udah pada hafal gitu lagu-lagu dari Ari Lasso? Karena ini sepertinya Ari Lasso sendiri adalah peneman gen-gen milenial gak sih teman Predu, gen milenial ke atas gitu. Untuk gen Z sendiri sepertinya Ari Lasso-nya tahu ya, tapi untuk lagu-lagunya sendiri sepertinya tidak banyak begitu kenal gitu dengan lagu-lagu dari Ari Lasso. Mungkin beberapa di antaranya ada Cintailah Aku Sepenuh Hati, kenal? Kalau nggak kenal, ini dia teman Predu. Biar kita kenalin dulu gitu dengan satu single dari Ari Lasso, Cintailah Aku Sepenuh Hati.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Teman Pro2, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Pro2. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala PT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Pro2. Luar biasa beliau bisa hadir di Pro2 sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Pro2, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
2: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

Dibikin tenang saja teman berdua dari Neida dan juga Lale Ilmanino, dan dibikin lagi nih makin happy teman berdua dari updatean informasi terbaru dari Asian Games 2026 teman berdua yang lagi-lagi memberikan sumbangan terbaiknya untuk Indonesia teman berdua dari cabang olahraga panjat tebing nih teman berdua. Tapi sebelum kita kesana, sehari dari sebelum panjat tebing memberikan emas teman berdua ya, dari badminton juga ada ganda putra Indonesia Leo Roli Karnado dan juga Daniel Martin yang kemarin juga berhasil memberikan atau mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen merah putih pada Asian Games di Aichi Nagoya 2026 setelah mengalahkan wakil China Liang Weikeng dan juga Wang Chang pada Selasa kemarin teman berdua. Leo dan juga Daniel harus melewati pertandingan yang sengit selama 3 game untuk memastikan kemenangan teman berdua. Mereka menutup laga dengan skor 19-21, 21-13 dengan 21-18 teman berdua lewat rubber game ya. Hasil tersebut sekaligus mengantarkan pasangan Indonesia meraih medali emas nomor ganda putra teman berdua. Pada game pertama nih, Leo dan juga Daniel dalam persaingan ketat dengan Liang Wang, pasangan Indonesia sempat berada dalam posisi unggul, tetapi beberapa kesalahan pada poin-poin kritis membuat mereka kehilangan game pembuka dengan skor 19-21. Ini udah sempat lemes gitu ya, waduh kayaknya Indonesia belum berhasil bawa pulang emas gitu ya. Tapi itulah game, apalagi badminton ya teman-teman, kita tidak bakalan tahu begitu kedepannya seperti apa gitu. Di game setelah interval bakalan menang atau enggak gitu, bakalan bisa ngejar atau enggak ternyata teman-teman berdua ya. Nah, memasuk ke game kedua, Leo dan juga Daniel mampu bangkit gitu. Mereka meningkatkan tempo permainan dan tampil lebih agresif sehingga membuat pasangan China ini kesulitan mengembangkan permainannya. Permainan cepat ala Leo dan juga Daniel ini membawa mereka menguasai game kedua hingga akhirnya menang dengan skor 21-13 teman berdua. Dan kemenangan tersebut membuat pertandingan harus dilanjutkan ke game penentuan yaitu di rubber game. Nah, pada game ketiga, persaingan kembali berlanjut atau berlangsung ketat gitu ya. Liang dan juga Wang berusaha memberikan tekanan, tetapi Leo dan Daniel ini mampu menjaga keunggulan dan juga bertahan dari tekanan lawan pada poin-poin akhir teman berdua. Dan akhirnya Leo dan juga Daniel mengunci kemenangan dengan skor 21-18 pada game ketiga. Kemenangan tersebut memastikan mereka meraih medali emas di nomor ganda putra Asian Games 2026 sekaligus menjadi emas ketiga bagi kontingen Indonesia. Hasil ini tentunya juga melengkapi perjalanan Leo dan juga Daniel di nomor perorangan Asian Games 2026 setelah sebelumnya berhasil menyingkirkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho dan juga So Seung Jae pada babak semifinal teman berdua. Dan fun fact-nya ya, teman berdua ya, gelar ini juga ternyata mengakhiri penantian Indonesia.

nanti ya teman Predua, setelah beberapa track dari lagu-lagu berikut ini teman Predua. Saatnya kayaknya kita buat malam hari ini ya, kita stop dulu nih galau-galaunya teman Predua. Kita harus berpesta dulu nih teman Predua di bawah Discoria.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan punya bendera merah putih.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu yes, sebenarnya. Betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Seperti yang udah saya janjiin teman Pro 2, kita bakal bahas informasi yang baru aja nih teman Pro 2, updatean dari Asian Games yang menambah kembali koleksi emas untuk Indonesia teman Pro 2 ya. Ini datang dari cabang olahraga panjat tebing teman Pro 2. Ada Desak Made Rita Kusuma Dewi nih teman Pro 2 ya, atlet panjat tebing yang akhirnya mempersembahkan emas keempat pada Asian Games Aichi Nagoya hari Rabu ini teman Pro 2 ya. Desak juga memecahkan rekor Asian Games setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri ini. Wow, luar biasa teman Pro 2 ya. Kasih aplaus dulu gitu ya buat Desak teman Pro 2 yang sudah memberikan torehan terbaik gitu ya buat Indonesia di Asian Games edisi 2026 ini teman Pro 2. Nah, atlet asal Bali tersebut mencatatkan waktu 6,062 detik saat berlomba di Nagoya di International Exhibition Hall teman Pro 2. Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri yang sebelumnya berada pada 6,07 detik nih. Wow, ini beda ya hanya sepersekian. Apa sih kalau selain detik ya teman Pro 2? Ini cuman kurang lebih 8 aja gitu. 8 apa gitu. Ini dari 6,07 ke 6,062 nih. Wow, luar biasa nih buat Desak ya. Nah, medali tersebut menjadi emas kedua Desak sepanjang keikutsertaannya dalam Asian Games yang sebelumnya dia juga menjadi juara untuk nomor speed putri pada Asian Games Hangzhou 2022. Namun, perjuangan Desak kala itu menuju podium tertinggi tidak berlangsung mudah karena perlombaan sempat mengalami kendala sistem timing, teman Pro 2. Dan pertandingan beberapa kali tertunda ketika kondisi tubuh dan pikirannya sudah siap untuk berlomba, teman Pro 2. Dan Desak dalam keterangannya mengatakan teman Pro 2 lebih ke ikhlas aja sih tadi dari sebelumnya gitu, teman Pro 2 ya. Dan dia juga melihat catatan waktu peserta lain, bagus-bagus tuh, selisihnya kecil. Jadi dari awal dia mencoba untuk manjat dengan ikhlas saja, teman Pro 2. Dan hasil dari keikhlasan Desak apa teman Pro 2? Yes, emas keempat untuk Indonesia teman Pro 2 ya. Dan menurut Desak sendiri, beberapa gangguan teknis cukup mempengaruhi kondisi karena dirinya sudah mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk bertanding. Nah, penundaan yang terjadi berulang kali membuatnya berusaha tetap berpikir positif selama menunggu pertandingan dilanjutkan. Selain kendala teknis, Desak juga harus beradaptasi dengan format 4 lane yang berbeda dibandingkan dengan 2 lane. Menurutnya, format tersebut membutuhkan fokus lebih tinggi, terlebih perlombaan sempat diulang akibat false start teman Pro 2. Nah, Desak mengaku sempat tidak mengetahui hasil perlombaan setelah menyelesaikan panjatannya gitu. Ia bahkan belum sadar gitu bahwa catatan waktunya memastikan medali emas untuk Indonesia gitu. Setelah akhirnya dia mengetahui teman Pro 2 dirinya kembali meraih emas sekaligus memecahkan rekor Asian Games, Desak mengaku tidak mampu menahan haru. Dia masih tidak percaya dapat kembali mencapai podium tertinggi dalam pesta olahraga terbesar Asia tersebut. Desak juga mempersembahkan keberhasilan tersebut untuk dirinya, kedua orang tua, rekan-rekan pelatnas, dan seluruh tim. Begitu dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan untuknya gitu. Emas kedua Asian Games sekaligus rekor baru menjadi motivasi Desak untuk terus meningkatkan performanya teman Pro 2. Dan dia juga berharap pencapaian di Nagoya menjadi pijakan menuju Olimpiade di Los Angeles nanti di tahun 2028 teman Pro 2. Katanya nih, dia bilang ya teman Pro 2 dalam keterangan gitu ya, sekarang 6,62 detik, semoga bisa menjadi 6,05 detik begitu. Ini juga menjadi loncatan untuk menuju Olimpiade nanti di Los Angeles 2028 teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik buat Desak gitu ya, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia gitu. Mau di Los Angeles nanti di Olimpiade ataupun mungkin nanti di next turnamen yang bakal diikutin oleh Desak teman Pro 2. Dan masih panjang ya untuk Asian Games 2026, itu nanti bakal sampai di tanggal 4 Oktober nanti teman Pro 2. Ada 4 hari lagi gitu. Semoga dalam waktu yang kurang lebih 4 hari lagi ini Indonesia masih bisa memberikan torehan prestasi yang luar biasa di Asian Games 2026. Amin ya robbal alamin.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Saatnya apa? Saatnya kita gabung di Night Talk Overthinking Recess, teman Pro 2 ya. Dan di malam hari ini, teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrolin tentunya sesuatu yang lagi-lagi dekat sama kehidupan anak muda, teman Pro 2. Dan juga suatu fenomena yang sadar atau enggak, ini sudah mengubah cara hidup kita sehari-hari, teman Pro 2. Bagaimana cara kita menemukan musik? Kalian ingat-ingat dulu deh, teman Pro 2, di zaman dulu, kayaknya zaman dulu juga belum begitu, apalagi anak muda ya. Ya paling enggak kalian mengingat masa-masa orang tua kalian kalau pernah cerita gitu ya untuk menemukan musik selera mereka gitu. Kalau orang tua mungkin atau kakak-kakak kita yang mau dengerin lagu baru tuh jalannya tuh linear banget gak sih, teman Pro 2? Kita tuh harus niat begitu, menyalakan radio, nongkrongin TV atau nunggu video klip diputar gitu, teman Pro 2 ya, di TV, beli kaset album atau juga bisa dengan meminta rekomendasi langsung dari teman. Ada ikhtiar fisik tuh di sana, teman Pro 2. Tapi sekarang lagunya tuh seringkali datang lebih dulu sebelum kita sempat berniat untuk mencarinya begitu, teman Pro 2. Nah, saya yakin kamu pernah ada di momen lagi asik nonton video atau mungkin lagi nonton video kucing yang lucu atau malah potongan-potongan konten orang lagi galau di jalan tol. Dan di balik video itu ada potongan lagu yang berdurasi kadang 15 detik, kadang 30 detik gitu ya, yang diputar berulang-ulang. Nah, awalnya kamu pasti biasa aja gitu scrolling terus, tapi begitu masuk video-video lainnya dengan sound yang sama, nah itu dia, teman Pro 2, melodinya pasti nempel di otak kamu. Kamu tuh pasti refleks langsung kayak nge-pause gitu dong, teman Pro 2, lihat pojok kiri bawah terus mikir, apa nih ini lagu siapa sih, kok enak banget gitu ya, karena udah keseringan lihat di FYP. Jadi akhirnya lagu itu muter-muter di kepala kamu, jadi enak kan kedengarannya, teman Pro 2. Nah, disitulah ekosistem media sosial yang mengubah segalanya. Musik itu hadir bukan lagi sebagai tujuan utama, tapi sebagai pendamping pengalaman visual yang lagi kamu konsumsi begitu. Dan di balik layar ada algoritma yang bekerja super teliti gitu. Apa yang kamu nonton sampai habis, apa yang kamu like, apa yang kamu share, bahkan durasi berapa detik jempol kamu berhenti menggulir, itu semua dibaca sama algoritma, teman Pro 2. Jadi musik pun juga ikut masuk dalam arus algoritma itu, teman Pro 2. Hasilnya apa? Bukan kita yang sibuk berburu karya gitu, tapi karya itu sendiri nih yang menemukan kita di tempat dan waktu yang kadang gak terduga, teman Pro 2. Nah, sebelum kita panjang gitu ya membahas soal budaya potongan atau clip culture ini, ayo kita dengerin dulu nih beberapa single gitu, teman Pro 2. Termasuk salah satunya ada lagu yang juga ini saya temukan di FYP medsos saya, teman Pro 2 ya. Ini baru pertama kali muncul. Kalau ini kan kasusnya yang tadi yang saya bilang itu biasanya yang berkali-kali lewat sampai akhirnya muter-muter di kepala, sampai akhirnya lama-lama kok enak tuh didengar. Nah, tapi beda kasus nih sama satu lagu berikut ini yang sepertinya ini lagu baru kalian dengar, teman Pro 2, karena saya pun juga baru dengar langsung tuh, kok enak ya, kok liriknya enak gitu, kok melodinya enak gitu, teman Pro 2, langsung tuh saya tertarik atau terikat gitu. Terikat gimana tuh, terikat tertarik gitu untuk mendengarkan lagu dari Kan dan Gan. Nah, namanya aja pasti baru dengar kan, teman Pro 2, itu penyanyinya loh, Kan dan Gan, dengan judul singlenya Sempurna Sederhana.

0: Amin. Kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, bentarin, kesemutan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Sidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan 2020.

Ngelanjutin obrolan kita tadi teman berdua masih di Jaga Malam bareng sama Yek di sini. Nah, kalau kita berbicara di era sekarang teman berdua ya di era media sosial, sebuah lagu tuh hampir selalu diperkenalkan lewat potongan pendek begitu. Bisa bagian refnya, chorusnya, petikan gitarnya, beatnya, atau mungkin satu baris lirik yang punchy banget gitu teman berdua ya, yang kayak kesannya di bagian lirik tersebut itu bikin kita tuh akhirnya jadi kayak oh relate nih sama apa yang lagi dialamin sekarang gitu teman berdua. Nah, akhirnya kan bagian-bagian kecil ini jadi entry point atau pintu masuk sebelum kita kenal lagu itu secara utuh teman berdua. Dan menariknya lagi nih, budaya potongan ini bikin satu bagian lagu bisa punya kehidupan kedua begitu, dalam konteks yang tentunya beda total dari niat awal musisinya. Satu baris lirik yang tadinya ditulis si pencipta ini untuk menceritakan pengalaman trauma pribadi atau soal patah hati yang menderita gitu ya, pas dipotong nih dijadikan sound TikTok, bisa tuh dipakein sama ribuan orang yang bikin video justru di luar dari konteks lagu tersebut teman berdua ya. Ada yang dipakai ke video kucing lah, video perjalanan liburan gitu, bahkan mungkin video-video komedi yang garing gitu, tapi dipakai soundnya yang lagu-lagu, bisa dibilang itu lagu agak ada trauma-traumanya dikit lah teman berdua ya, ada kesan-kesan patah hatinya gitu teman berdua. Nah, ini lucu gak sih teman berdua, liriknya merana tapi yang tampil di layar malah video-video orang kepleset di curug. Tapi itulah magicnya, makna lagu itu bergerak ya, lagu itu gak cuman lagi berbicara lewat maksud tunggal penciptanya, tapi juga berbicara lewat pengalaman jutaan orang yang memakainya teman berdua. Pendengar bisa kasih konteks baru gitu. Contoh paling nyata nih yang lagi hype banget dan sampai rame beberapa waktu lalu, kalian bisa lihat perjalanan lagu Anak Kampung karya musisi Sabah dari Malaysia itu, Jimmy Palikat. Lagu itu mengalami metamorfosis luar biasa. Dia tuh lahir kembali lewat versi cover dangdut remix dari Bulan Triana. Nah, potongannya meledak jadi sound viral di TikTok, sampai-sampai itu dipakai dance challenge sama idol K-pop kelas dunia kayak Hearts to Hearts teman berdua. Nah, perjalanan itu membuktikan satu hal ya, seseorang bisa terhubung sama sebuah lagu bukan karena dia fans musiknya dari awal, tapi karena dia terhubung duluan sama konten visual yang memakai lagu tersebut. Baru deh tuh di situ timbul rasa penasaran untuk nyari tahu versi aslinya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kalau sebuah lagu udah viral dan juga FYP gitu ya, otomatis lagunya bakal didengarkan sampai habis? Belum tentu ya teman berdua. Ada tuh jarak yang cukup jauh antara mengenali potongan sound dengan benar-benar mendengarkan lagunya secara utuh gitu. Karena kan biasanya kalau dari potongan-potongan biasanya enaknya di bagian itu aja, tapi ketika kita mendengar versi aslinya, oh ternyata emang ya kayaknya enaknya cuma di bagian yang lagi viral aja gitu, di beberapa detik aja gitu. Kalau ternyata kalau fullnya itu kurang serak juga gitu didengarkan teman berdua. Pernah ngalamin gak kayak gitu teman berdua? Kalau kamu mungkin punya pengalaman yang bisa kamu ceritain di dengan kita di malam hari ini teman berdua ya, bisa dikirim di WhatsApp, di IG dan juga aplikasi RRI Digital teman berdua. Nah, habis beberapa single ini teman berdua, kita bakal bahas bagaimana rasa penasaran itu menentukan kita keluar dari media sosial. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana saya ini. Tak ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran, kita mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki. Sumur di laut bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar

Satu lagi tren yang cukup lumayan sering terjadi gitu ya tahun kedua, di mana lagu-lagu lama ini kembali digunakan sebagai sound untuk membuat video ataupun ngupload foto ya teman Predu. Akhirnya lagu-lagu yang sudah lama diupload atau mungkin lagu-lagu sudah lama dirilis gitu teman Predu kembali viral di media sosial teman Predu. Termasuk salah satunya adalah lagu yang barusan kamu dengar adalah lagu dari Fatin featuring The Overtunes, Kaulah Kambuku teman Predu. Lagu ini sendiri lumayan sering seliweran di FYP saya ya teman Predu, karena sound ini digunakan sebagai sound-sound pengingat orang-orang sewaktu sekolah gitu teman Predu, di bangku-bangku sekolah lah, entah SMP atau SMA. Lagu ini kembali digunakan untuk merepresentasikan video atau foto tersebut gitu teman Predu. Itu dia ya, makanya biasanya lagu-lagu yang lagu-lagu naik itu biasa lagu lama kayak ABBA, apalagi ya, ini lagu-lagu yang menurut saya teman Predu yang mungkin yang tahu cuman kakek nenek kita aja gitu. ABBA siapa yang tahu teman Predu. Nanti munculnya media sosial nih, anak-anak zaman sekarang udah pada tahu ABBA dengan Sleeping Through My Fingers, Dancing Queen teman Predu ya, yang juga lumayan banyak digunain di soundnya di media sosial gitu teman Predu. Nah, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya gitu teman Predu, proses kita menemukan musik di zaman sekarang itu sifatnya sudah nggak linear lagi gitu teman Predu. Kamu bisa menemukan potongan-potongannya di TikTok di jam-jam 11 malam, jam 12 malam gitu ya. Penasaran terus buka tuh aplikasi musik gitu untuk menyari, cari versi lengkapnya gitu. Kamu bisa menemukan lagu jadul di era 90-an yang tiba-tiba dipakai buat konten estetik di Instagram Reels. Terus biasanya kamu sibuk maraton mendengarkan seluruh album tua musisi tersebut yang dirilis bahkan saat kamu belum lahir teman Predu, dirilis sudah puluhan tahun lalu begitu. Nah, media sosial itu cuma pintu gerbangnya, sedangkan ikatan emosional kamu sama musiknya baru terbentuk pas kamu keluar dari lini masa gitu. Tapi di balik kemudahan ini tentunya ada sisi dilematis yang dirasakan sama para kreator dan juga musisi. Di satu sisi teman Predu, ini adalah peluang emas. Musisi independen nggak perlu lagi mengetuk pintu label besar atau jalur promosi konvensional yang rumit hanya untuk didengarkan gitu. Pendengar sendiri kan yang sudah menjadi agen distribusinya lewat konten-konten mereka. Tapi di sisi lain teman Predu muncul pressure atau tekanan industri yang lumayan gila-gilaan ya teman Predu. Kita ketolak ukur keberhasilan sebuah lagu makin sering dinilai dari seberapa viral di media sosial begitu. Nah, musisi dituntut buat bikin lagu atau mungkin buat bikin bagian-bagian lagu yang catchy gitu atau easy listening gitu ya, gampang dipotong, gampang diingat, dan juga usable buat dijadikan sound dalam tempo 5-15 detik pertama gitu. Pertanyaan kan akhirnya berubah, bukan lagi bagaimana cara kita bikin lagu yang indah dan jujur, tapi bagian mana dari lagu ini yang bisa bikin orang berhenti menggulirkan layarnya gitu. Resikonya lumayan mengkhawatirkan ya teman Predu. Lagu tuh berpotensi cuma dianggap sebagai kumpulan momen hitungan detik, bukan sebagai karya seni utuh yang butuh waktu dan perenungan untuk didengarkan dari track pertama sampai akhir. Padahal lagu yang berhasil jadi sound viral belum tentu berhasil jadi karya yang benar-benar membekas di hati pendengarnya secara jangka panjang.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan

yang semalam baru habis konser di Potulemo ya teman-teman Pro 2. Disambut dengan ribuan masyarakat Kota Palu. Ada Liodra teman-teman Pro 2 ya, yang tadi menyanyikan lagu enggak tuh dengan singlenya tadi Anggap yang udah rilis dari tahun 2023 teman Pro 2. Sayang banget lagu ini enggak dibawain pas semalam Liodra tampil di lapangan Potulemo teman Pro 2, padahal ini juga sound yang lumayan agak viral di media sosial ya teman Pro 2, lumayan banyak digunakan oleh konten kreator gitu ya. Tapi kalau lagu ini diputer di media sosial pasti isinya quotes-quotes yang bikin kita tuh kayak merasa, wah kayaknya ini bener nih kejadian sama saya gitu, ini relate gitu dengan apa yang saya rasa sekarang. Ini para masyarakat-masyarakat kemarin saya lumayan scrolling-scrolling gitu ya, komen-komen yang harapannya ini Liodra bawa lagu dari tadi Anggap, karena memang lagi rame juga di media sosial teman Pro 2. Nah, ngobrolin soal media sosial gitu ya, di tengah gempuran ribuan sound yang lewat di lini mana sekitar teman Pro 2 ya, posisi media musik dan juga kurator musik itu sebenarnya ikut bergeser juga gak sih teman Pro 2? Dulu tuh media musik adalah gerbang utama untuk nyari tahu lagu baru begitu. Sekarang lagunya udah viral di luar di media sosial sebelum sempat diulas media. Tapi apakah fungsi kurasi jadi tidak penting lagi atau gimana nih teman Pro 2? Justru menurutnya sebaliknya ya teman Pro 2. Ketika algoritma cuma bisa menyajikan potongan sound tanpa jiwa, media musik dan siaran radio hadir untuk memberikan konteks begitu. Siapa musisi di balik lagu itu? Dari mana dia berasal gitu? Konflik emosional apa yang bikin lagu itu tercipta dan bagaimana perjalanan karyanya gitu. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang bikin sebuah lagu tidak cuma berhenti sebagai suara latar yang numpang lewat di FYP kamu aja, tapi berubah menjadi karya yang punya jiwa dan juga cerita hidup nih teman Pro 2. Karena pada akhirnya nih, cara kita untuk menemukan musik memang sudah berubah total. Kita tuh tidak lagi selalu datang ke sebuah lagu dengan niat sengaja mencarinya ya teman Pro 2. Seringkali lagu itu hadir pas perhatian kita lagi teralihkan ke hal-hal lain. Dia tuh terdengar beberapa detik, muncul lagi di konten berikutnya, nempel di kepala, bikin kita nyari judulnya, kita masukkan ke playlist pribadi, dan beberapa hari kemudian baru kita sadar kalau lagu yang awalnya cuma lewat di FYP ternyata sudah menjadi soundtrack resmi dari fase hidup kita saat ini. Ada yang relate? Saya beberapa relate ya, teman Pro 2. Karena ya saya beberapa kali juga ketemu dengan lagu atau mungkin ya lagu sih teman Pro 2 yang beberapa kali lewat yang awalnya kayak apa sih ini, agak gimana gitu dengarnya, kayak belum srek gitu. Tapi beberapa kali muncul, kok lama-lama jadi enak gitu teman Pro 2. Makanya akhirnya nyari tahu, oh ternyata lagu ini. Terus sudah tuh dimasukin ke playlist, dengerin berulang-ulang jadi makin suka. Jadi tuh anthem hari-hari buat kita gitu ya teman Pro 2. Mungkin di era sekarang menemukan musik itu bukan lagi soal siapa yang paling cepat berburu ya. Kadang kita cuma perlu menurunkan ritme hidup, berhenti sejenak dari keriuhan, dari menunggu sebuah lagu muncul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, terus membuat kita berhenti untuk menggulir HP-nya. Asik. Oke, teman Pro 2, ini adalah jadi segmen terakhir kita di malam hari ini di Jaga Malam edisi Rabu 30 September 2026. Besok tanggal 1 akhir kita harus punya semangat baru lagi di bulan Oktober teman Pro 2 ya. Di akhir bulannya kita tinggalkan segala beban-beban yang kamu bawa dari awal September sampai tanggal 30 September ini teman Pro 2. Semoga di tanggal 1 Oktober besok itu semuanya kembali dengan baru lagi, fresh lagi gitu ya. Semangatnya makin berapi-api lagi nyari duitnya gitu teman Pro 2 ya. Karena tahun baru kita akan menyambut sesuatu yang lebih baru lagi gitu teman Pro 2. New Year, New Me. Semoga yang dicita-citakan di tahun kemarin, segala hal yang kamu pengenin gitu semua tercapai di tahun ini teman Pro 2. Amin. Dan by the way teman Pro 2, saya akhir kata Iyak Maulana pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah nemenin Jaga Malam kali ini teman Pro 2, dari jam 7 tadi sampai hampir menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, selamat tidur nyenyak, and have a peaceful healing dream, sleep tight everyone. Thank you and bye-bye. Ini dia satu single terakhir dari Ariana Grande, We Can Be Friends.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang buat batuk?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Resiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter. Belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu. Apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya, kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya. Biar aku dan kamu bisa hidup lama.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis tanggal 1 bulan Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ca, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ca, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Oke.
1: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan pemerintah menargetkan net zero emission 2060 di sektor industri bisa lebih cepat tercapai 10 tahun menjadi 2050. Faisal menyebutkan implementasi penurunan emisi nasional ini akan difokuskan pada 4 agenda. Menurutnya agenda-agenda tersebut juga akan didukung melalui penguatan terhadap aspek-aspek terkait. Agenda industri hijau hingga kini telah ditempatkan oleh pemerintah dalam kerangka kebijakan industri. Ini dapat dilihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar 3 rumah hunian di kompleks lapas kelas 2A Pondok Raja Cibinong Bogor dalam kunjungan kerja Komisi 8 DPR Republik Indonesia pada Rabu 30 September 2026. Pembongkaran menggunakan ekskavator besar ini dilakukan atas desakan Komisi 8 DPR RI untuk menjamin perlakuan yang tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan. Wakil ketua tersebut, Sugiat Santoso, mengatakan terdapat 10 dari 13 bangunan yang akan dibongkar. Ia menjelaskan 10 bangunan ini tidak berizin dan bukan bagian dari aset negara. Berita terakhir, teman Pro 2, atlet panjat tebing desak Made Rita Kusuma Dewi berhasil mempersembahkan medali emas keempat untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026 usai memenangi nomor speed putri pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan ini sekaligus mempertahankan raihan emas yang sebelumnya diperoleh pada edisi 2022 di Hangzhou serta diwarnai keberhasilannya mencetak rekor baru Asian Games dan Asia. Pencapaian atlet asal Bali ini juga memastikan Indonesia memenuhi target 4 medali emas dari pemerintah, melengkapi raihan 3 emas sebelumnya dari cabang bulu tangkis dan juga angkat besi. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Melia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya di pagi hari ini teman Pro 2? Apakah kamu semangat? Di hari Kamis ini teman Pro 2, tenang, bentar lagi udah masuk weekend. Jadi semoga hari ini kamu semangat untuk mengerjakan pekerjaan kamu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, balik lagi bareng Melia di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya hari ini hari spesial di mana tanggal 1 Oktober 2026 hari kesaktian Pancasila. Dan di pukul 10 nanti kita bakal, di pukul 9 ya teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng sama Wino ya. Nanti kita bakal asik-asikan bareng ya teman Pro 2. Dan di pagi hari ini apakah kamu sedang bersiap-siap mau upacara? Semangat ya, jangan lupa pakai sunscreen ya teman Pro 2. Tapi ini aku penasaran nih teman Pro 2. Ini di luar ini kabut kah, asap atau mendung nih? Kayak ada gelap-gelapnya, tapi kalau dari bagian selatan kayaknya ini ya teman Pro 2, udah mulai ada matahari, udah mulai cerah ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, pagi hari ini aku bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11. Dan aku juga bakal kasih informasi-informasi terbaru teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang Kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya Mas. Ada promo kan?
2: Iya Kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya Kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler. Gimana dong Mas?
2: Oh, kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
1: Saya balik ambil tumbler aja ya Mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pagi-pagi ini aku kan berangkat jam berapa tadi ya? Jam 4 lewat banyak. Jam 4.40-an kayaknya teman Pro 2. Dan dari arah Palu Selatan ya teman Pro 2, itu banyak banget teman Pro 2 sampah. Karena semalam habis HUT Kota Palu ya, yang malam terakhir ya teman Pro 2 bersama Ari Lasso. Itu kayaknya semalam agak crowded ya teman Pro 2, sampai pagi-pagi ini banyak banget di sepanjang jalan itu, banyak banget sampah. Gokil sih teman Pro 2, tolong ya teman Pro 2 lain kali kalau misalnya ada konser ya, tolong sampahnya diperhatikan. Jangan sampai sampahnya kemana-mana teman Pro 2, bahkan sampai di Kartini pun sampah itu banyak berjejeran di pinggir teman Pro 2. Kayak habis banjir teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi di segmen kali ini teman Pro 2, di informasi perakiran cuaca hari ini di Kota Palu seperti apa. Tapi terpantau nih teman Pro 2 cerah ya teman Pro 2, di Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara, kemudian Tatanga, Taweli, Mantikulore itu cerah. Di suhu rata-rata 22 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapannya di 61 hingga 96%. Kemudian untuk di bagian hulu jadi ini hujan ringan di suhu rata-rata 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapannya di 70 hingga 95%. Ini penasaran, ini asap kah? Kita kayaknya udah agak jarang ya melihat gunung secara HD teman Pro 2. Karena sejauh ini, sejauh mata memandang tertutup sama kabut atau asap ya teman Pro 2. Ini kita harus cari tahu deh, ini arah asap dari Kalimantan apakah ke arah Sulawesi? Kita lihat dulu ya teman Pro 2. Dan di pagi hari ini teman Pro 2 jangan lupa untuk mengambil secangkir kopi. Biar kamu makin semangat di pagi hari ini.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, aku ada informasi nih buat teman Pro 2 yang mau tahu mungkin apa sih yang rame hari ini, apa yang lagi tren hari ini, bisa dong cek di rri.co.id ya, biar kamu tuh gak ketinggalan kereta, gak ketinggalan updatean terbaru ya, dari berita sampai hiburan, dan semuanya itu lengkap banget ya di rri.co.id. silakan kunjungi langsung di website rri.co.id ya.

0: lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda. Tapi kalau digabung, jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro 2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 informasi selanjutnya, teman Pro 2. Teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK turut menemukan uang dalam pecahan dolar Singapura dan juga Amerika Serikat saat menggeledah kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional BPN di Jawa Timur pada Kamis 24 September lalu. Penggeledahan dilakukan masih terkait rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK belum menghitung nominal mata uang asing tersebut. Di tempat ini pula, teman Pro 2 KPK ini menemukan dan menyita uang senilai ratusan juta rupiah dan perhiasan diduga emas. Estimasi awal nilai emas tersebut adalah puluhan juta rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan temuan itu menjadi petunjuk bagi penyidik bahwa ada penerimaan tunai dalam bentuk falas dan dia akan mendalami penerimaan tersebut untuk apa, siapa, dari mana, dan sejak kapan praktik itu dilakukan.

tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

Telebasidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungke, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dibandingkan dengan skema transit pada umumnya, kebijakan transit bebas visa yang ditetapkan oleh China ini memberikan durasi waktu tinggal yang lebih panjang bagi para pendatang, yakni sebesar 240 jam atau setara dengan 10 hari. Akan tetapi tidak ada satupun negara di kawasan Afrika yang tercantum dalam daftar tersebut. Artinya, teman Pro 2, warga negara seperti Nigeria, Ghana, Kenya, Afrika Selatan, dan juga Mesir masih harus mengajukan visa China melalui jalur kedutaan atau konsulat sesuai prosedur yang berlaku. Jadi teman Pro 2, ada sekitar 55 negara yang tercantum dalam daftar bebas visa di China. Kayaknya Indonesia masuk deh. Karena gak ada disebutin ya teman Pro 2, yang gak masuk itu yang di bagian kawasan Afrika. Dan kebetulan teman Pro 2 di Sulawesi Tengah kan udah bisa langsung ke China ya. Jadi siapkan duit kamu sekarang, atur jadwal cuti kamu ya untuk liburan ke China ya teman Pro 2.